Oke, temuin Pro 2. Saatnya kita di Pro 2 Spot ya. Dan kita punya informasi yang seru di pagi hari ini. Sudah ada Kak Anita Zayang yang menemani Salsa selain kawan.

kenapa matahari bisa terbit lebih awal pada waktu tertentu. Nah, kita bakal bahas nih fakta menariknya di pagi hari ini, teman Pro 2. So stay tune terus di RRI Pro 2 ND, teman terbaik kamu.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
3: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
3: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
3: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus nggak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Teman terbaik kamu.
4: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

penyebab utamanya. Alasan terbesar mengapa waktu matahari terbit berubah sepanjang tahun adalah karena sumbu bumi miring sekitar 23,5 derajat. Dan kemiringan inilah yang menciptakan pergantian musim sekaligus memengaruhi lamanya siang dan malam, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, dan situasi saat ini yaitu suatu belahan bumi menghadap lebih condong ke arah matahari, wilayah tertentu menerima sinar matahari lebih lama. Dan akibatnya, langit mulai terang lebih cepat pada pagi hari dan matahari pun tampak terbit lebih awal. Sebaliknya nih teman Pro 2, ketika belahan bumi menjauh dari matahari, durasi siang menjadi lebih pendek. Matahari akan terbit lebih lambat dan malam terasa lebih panjang. Inilah sebabnya waktu matahari terbit tidak pernah benar-benar tetap, bahkan jika kamu tinggal di kota yang sama sepanjang tahun ya teman Pro 2. Dan fakta menarik selanjutnya yaitu letak geografis juga memengaruhi waktu matahari terbit. Tapi kita bakal bahas setelah jeda lagu yang berikut ini teman Pro 2.

Hai teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer, kamera pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya nirkabel, dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu, jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari era pertama kali munculnya telepon genggam hingga munculnya era smartphone, perkembangan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah membentuk cara kita berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, teknologi telepon seluler generasi pertama masuk ke Indonesia sekitar tahun 1985 dan terus berkembang hingga sekitar tahun 1992. Teknologi yang digunakan saat itu adalah Nordic Mobile Telephone, dan meskipun demikian, perangkat NMT450 dan MNT470 yang ada saat itu masih berukuran besar dengan berat mencapai 430 gram. Mereka tidak dapat disebut sebagai telepon genggam sejati. Selain itu, teknologi ini hanya memungkinkan panggilan selama 35 menit dan memiliki harga yang tinggi sekitar 10 juta rupiah. Di tahun 1993 menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau 2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler dari dunia analog ke komunikasi digital. Di Indonesia, teknologi yang dikembangkan adalah GSM. Selain perkembangan jaringan, dimensi fisik telepon genggam juga mengalami penyusutan yang signifikan, membuatnya menjadi praktis untuk digunakan. Penggunaan kartu SIM juga memungkinkan pelanggan untuk mengganti perangkat tanpa harus mengganti nomor. Pada akhir 1990-an, sekitar tahun 1999, telepon genggam dengan fitur monofonik mulai diperkenalkan dan pesan singkat atau SMS mulai menjadi hal umum. Ini dipengaruhi oleh peluncuran berbagai produk kartu prabayar.
Pada tahun yang sama, jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 2,5 juta pelanggan dengan mayoritas menggunakan layanan prabayar. Kemudian teknologi generasi 2G berkembang menjadi teknologi 3G pada awal tahun 2000-an dan layanan komersial diluncurkan pada tahun 2006. Teknologi 3G membawa kemampuan pengiriman data yang lebih besar, termasuk video call yang saat ini menjadi hal umum. Selain itu, era ini juga menjadi awal munculnya ponsel pintar atau smartphone seperti BlackBerry, iPhone, dan Android. Ponsel-ponsel ini membawa peralihan ke layar sentuh dan membuka pintu bagi berbagai aplikasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Perjalanan panjang ini memperlihatkan bagaimana teknologi telepon seluler telah berevolusi dari perangkat berukuran besar dengan kemampuan terbatas menjadi smartphone yang menggabungkan berbagai fitur dalam satu genggaman tangan. Dari 1G hingga era smartphone, teknologi telepon seluler terus menghadirkan inovasi yang merubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sudah tahu kan sejarah masuknya telepon seluler ke Indonesia? Semoga bermanfaat.

Back again teman Pro 2 masih di 92,2 dan kita masih di fakta menarik kenapa sih matahari ini terbit lebih awal pada waktu tertentu teman Pro 2. Dan selanjutnya faktanya adalah letak geografis juga mempengaruhi waktu matahari terbit. Jadi tidak semua wilayah di bumi mengalami matahari terbit pada jam yang sama teman Pro 2. Hal ini terjadi karena bumi berputar dari arah barat ke timur sehingga daerah yang berada lebih ke timur akan lebih dulu menghadap matahari. Misalnya dua kota yang berbeda dalam zona waktu yang sama tetap bisa memiliki waktu matahari terbit yang berbeda beberapa menit. Kota yang letaknya ke timur biasanya akan menyaksikan matahari muncul lebih dulu dibandingkan kota yang berada di bagian barat. Selain itu, teman Pro 2 garis lintang juga berpengaruh. Semakin

tidak selalu sama. Jadi bisa saja berbeda, lebih cepat, lebih dulu, lebih terbitnya duluan begitu teman pradua. Banyak orang mengira bumi mengelilingi matahari dalam lintasan berbentuk lingkaran sempurna. Padahal orbit bumi biasanya sedikit lonjong atau elips. Akibatnya kecepatan bumi saat mengorbit matahari tidak selalu sama. Pada waktu tertentu bumi bergerak sedikit lebih cepat, sementara di waktu lain sedikit lebih lambat. Jika kondisi ini digabungkan dengan kemiringan sumbu bumi, perubahan waktu matahari terbit dan terbenam menjadi tidak berlangsung secara seragam dari hari ke hari, teman-teman. Oh, contohnya mungkin ini kali ya, karena

0: pagi itu waktunya bangun, pasang headset, dan siapi muter bayi kamu.
1: Siapi muter bayi kamu.
0: Mulai dari jam 7 sampai jam 8 pagi setiap hari, Flores Your Playlist hadir buat menemani pagi anak muda Flores. Kamu bebas request lagu favorit, kirim salam buat teman, buat gebetan, atau siapapun yang pengen kamu sapa di pagi ini. Bukan cuma muterin lagu hits favorit kamu, tapi juga ada tips-tips bermanfaat ala anak muda, mulai dari pertemanan, kreativitas, sampai gaya hidup positif yang simple, real, dan gampang diterapi sehari-hari.
1: Flores Your Playlist.
0: Flores Your Playlist hanya ada di Pro 2 RRIND. Playlist kamu, cerita kamu.
1: Playlist kamu, cerita kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM ND.
4: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Iya iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Oh.
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh.

cegukan? Cegukan atau singultus adalah kondisi ketika tubuh mengeluarkan bunyi secara tiba-tiba. Hampir setiap orang mungkin pernah mengalaminya. Bahkan, bayi yang masih dalam kandungan pun juga turut mengalami cegukan. Kondisi ini biasanya terjadi hanya dalam hitungan detik atau menit. Sayangnya, kondisi yang normal dialami oleh semua orang ini pun tak luput dari mitos yang bertebaran di lingkungan masyarakat. Cegukan seringkali dikaitkan sebagai tanda bahwa anak akan bertambah tinggi. Pasalnya, kondisi ini lebih sering dialami oleh bayi dan anak-anak. Faktanya, kepercayaan tersebut hanyalah sekedar mitos belaka. Seperti yang sudah kita pahami bersama, bahwa cegukan terjadi akibat diafragma yang mengalami kontraksi. Hal tersebut tidak ada hubungan sama sekali dengan proses tumbuh kembang manusia. Perlu kamu ketahui bersama, jika bertambah tinggi badan memang terjadi sangat pesat pada bayi dan juga remaja. Jadi, cegukan tak memberikan pengaruh apapun terhadap tinggi badan seseorang. Tetapi karena faktor genetik dan nutrisi yang dikonsumsi seseorang sejak dalam kandungan sampai ia remaja.

pernah kepikiran kenapa ada tempat di dunia yang tidak pernah gelap? Atau teknologi yang kelihatannya mustahil tapi nyata? Nah, di Pro 2 Spot dari jam 8 sampai 9 pagi, kami hadirkan berbagai informasi seru, unik, dan bikin penasaran. Mulai dari keajaiban dunia, keunikan fenomena alam, kecanggihan teknologi, sampai fakta-fakta aneh tapi nyata yang bisa buat kamu mikir. Hah? Seriusan? Kok bisa? Selama satu jam penuh buat kamu yang suka eksplor hal-hal menarik, menambah wawasan, dan pastinya tidak membosankan. Pro 2 Spot, teman pagi yang bikin harimu makin wow.

0: nggak apa-apa, nggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Eh, nggak usah gabung-gabung sama kita di
2: gitu
1: sini.
2: Tan, sana kita duduk.
0: Iya udahlah.
1: Eh, Tan, mana anakmu? Kok nggak dibawa? Nggak pernah kulihat anak kau lah.
0: Masih belum punya.
1: Kok bisa? Kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
2: Udah 3 tahun
1: kan ya?
0: Is, mulut orang ini lah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

0: Sesaat lagi kamu akan mendengarkan Obras.
1: Obras.
0: Obrolan sepadan.
2: Oke teman Pro 2, masih di 92,2 Pro 2 Pemindi. Dan saatnya kita di Obras Obrolan Sepeda. Karena hari ini hari Senin, teman Pro 2, selamat merayakan hari Senin kamu. Dan tema kita di hari ini adalah keindonesiaan, teman Pro 2. Aduh, kayaknya kita harus kasih semangat buat siswa-siswi yang sudah lama libur, berakhir pekan, menikmati liburannya, akhirnya masuk nih teman Pro 2. Juga buat guru-guru ya, semoga mereka semakin hari makin banyak sabarnya, diperluas sabarnya. Seperti dengan guru kita di pagi hari ini yang selalu jadi bestie kesayangannya Pro 2, selalu tampan di momen apapun, kapanpun. Ada Kak Dionda nih pagi hari ini, selamat pagi.
3: Selamat pagi juga Salsa.
2: Aduh, kayaknya pagi hari ini kelihatan sangat cerah ya. Atau karena semester baru ini?
3: Ya pastinya setiap hari cerah.
2: Pastinya setiap hari cerah ya. Karena ada saja gebrakan-gebrakan baru.
3: Ya pasti harus ada.
2: Oke, pasti harus ada. Karena tema hari kita hari ini adalah Reset Restart Berkarya Awali Semester Dengan Aksi Nyata. Bagaimana nih semangat di semester baru ini Kak Dion?
3: Tentunya tetap semangat seperti semester-semester yang kemarin.
2: Berarti semangatnya tuh tidak berubah, tidak padam begitu.
3: Ya harus.
2: Harus gacor
3: terus. Ya harus gacor terus. Harus jadi pemantik biar terbakar gitu.
2: Semangatnya. Semangatnya ya, bukan yang lain teman Pro 2. Oke, ini Kak Dion, di tahun ini tahun ajaran baru, banyak siswa pasti datang dengan target baru, tetapi ada yang masih membawa kegagalan atau kayak belum punya semangat baru begitu. Tapi bagaimana sih biar siswa-siswi ini di semester baru ini tuh mereka lebih percaya diri dan lebih semangat begitu?
3: Nah, kalau untuk peserta didik yang baru di tahun ini, pasti sebelum melakukan KBM atau kegiatan belajar mengajar, pasti ada MPLS. Masa pengenalan lingkungan sekolah gitu. Jadi masa pengenalan lingkungan sekolah di tahun ini agak beda dari tahun-tahun kemarin, karena MPLS Ramah 2026 mengusung konsep belajar yang berkesadaran, bermakna, dan menyenangkan, serta bebas dari peloncoan.
2: Oke, berarti ada tema baru ya di tahun ini.
3: Ya,
2: harus lebih ramah lingkungan.
3: Iya benar, harus lebih ramah.
2: Oke, ini di hari MPLS Day One ini terlihat ramai sekali ya. Tadi ada yang sudah pakai seragam baru, kemudian papan nama. Itu juga bagian euforia dari MPLS Day One di semester baru ini.
3: Dan euforia bukan hanya peserta didik dan tenaga pendidik, pasti orang tua di rumah juga. Pagi-pagi sudah sibuk.
2: Ya, mama-mama dengan bekal. Bapak-bapak kayak ayo cepat-cepat terlambat ini. Jadi semuanya sibuk mempersiapkan semester baru ini teman Pro 2.
3: Benar.
2: Dan sebagai guru nih Kak Dion, dan inisiator perubahan, apa sih yang menurut Kak Dion menjadi tantangan tersendiri ketika membangkitkan semangat belajar peserta didik? Adakah mungkin yang kayak aduh saya malas pergi sekolah nih, saya kayak mau tidur, tapi kayak apa sih langkah utama atau apa yang masih menjadi tantangan begitu menurut Kak Dion hingga saat ini?
3: Kalau tantangan kan selama ini sudah liburan nih sebulan. Kalau kita guru-guru pasti berkegiatan seperti penerimaan siswa baru, panitia dan lain-lain. Tapi kalau peserta didik pasti manusiawi ya, sudah terbiasa sebulan liburan terus harus bangun pagi. Nah sehingga tantangan tuh lebih ke orang tua, bagaimana memberikan support atau semangat untuk anak-anak sehingga mereka tetap semangat nih di pagi hari untuk mempersiapkan melanjutkan pendidikan di tahun ajaran baru ini. Gitu. Dan kalau tadi kan sempat saya di sekolah dulu, kalau saya lihat antusiasme peserta didik cukup baik. Mereka ya lepas kangen sama guru-guru, sama teman-temannya juga gitu. Jadi masih ceria lah. Dan lebih apalagi ya, lebih bersemangat gitu. Diawali dengan upacara bendera pagi, penyambutan adik-adik mereka yang baru.
2: Pasti mereka juga excited nih. Ada siapa nih?
3: Ada siapa nih?
2: Apakah jadi bestie kita?
3: Ya benar.
2: Tapi biasanya kalau MPLS ini menurut Kak Dion sendiri memang wajibkah untuk setiap sekolah untuk pengenalan dan lain-lain, atau kayak hanya ini sebagai istilahnya
3: rutinitas
2: intro atau
3: rutinitas? Wajib, karena memang sekarang MPLS itu sudah dari kementerian ya. Jadi materi dan agenda-agendanya sudah memang pasti dari kementerian. Dan kegiatan MPLS di sekolah itu kita sudah kemas sesuai dengan peraturan dari kementerian. Dengan mengusung beberapa panduan khusus dari sana.
2: Baik, tapi tetap menarik ya.
3: Ya harus menarik.
2: Bikin bosan.
3: Boring ya.
2: Betul sekali, ini relate juga dengan anak muda teman Pro 2. Nanti buat kalian yang pulang sekolah mungkin ya hari ini bisa rewatch kita melalui YouTube RRIND, Facebook RRIND, dan aplikasi RRI Digital teman Pro 2. Tapi Kak Dion, ini hal yang menarik nih dari MPLS kemudian semester baru. Bagaimana sih biar kita tuh bisa mengubah persepsi adik-adik yang baru masuk sekolah atau memang yang baru naik kelas nih, biar mereka tuh bukan belajar karena nilai, tetapi mereka belajar karena ingin berkembang, ingin mengasah skill begitu.
3: Ya, jadi benar. Kalau menurut saya sebenarnya sekolah itu bukan paksaan atau keharus atau ke apa ya, sekolah itu merupakan kebutuhan sih. Belajar itu merupakan kebutuhan, sehingga itu yang harus kita tanamkan ke peserta didik kita.
2: Betul. Berarti gitu. Memang jangan kayak, aduh hari ini kalau saya tidak dapat 100, besok saya tidak mau sekolah.
3: Iya, dan sekolah juga bukan dilihat dari nilai ya. Oh bahasa Inggris saya 10 ataukah matematika atau PJOK dan lain-lain, tetapi bagaimana membentuk karakter mereka.
2: Berarti karakter penting ini.
3: Ya sangat penting ya.
2: Oke, teman Bro 2, ini juga merupakan hal yang tidak bisa dilepas ya. Benar. Dari siswa-siswi apalagi di era digital saat ini.
3: Benar.
2: Ya. Kayaknya agak susah-susah gampang.
3: Agak susah sih ya.
2: Oke, teman Pro 2, kita bakal bahas setelah yang satu ini, tetap di Obras Obrolan Sepeda Edisi Indonesiaan. Jangan kemana-mana, saya tonton terus di RRI Pro 2 Endit, teman terbaik kamu.
0: Butuh ruang ngobrol yang santai tapi isinya berbobot dan penuh makna? Obras, obrolan sepada hadir menemani kamu mulai pukul 9 sampai pukul 10 setiap Senin sampai Minggu. Dalam program ini, kamu bakal dengar obrolan santai bersama narasumber yang kompeten, mulai dari akademisi, praktisi, aktivis, hingga tokoh-tokoh muda inspiratif. Beragam tema penting kami angkat, seperti kita Indonesia, moderasi beragama, tangga bencana, dan juga tema-tema lainnya. Semua dibahas ringan, penuh wawasan, pengalaman nyata, dan solusi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Obras, obrolan sepeda jam 9 sampai jam 10 pagi setiap hari hanya di Pro 2 RRIND. Ngobrol santai, pikirannya sampai.

kamu lagi scroll medsos sambil dengerin ini kan? Tidak apa-apa kok, medsos memang seru. Tempat ketemu teman, cari inspirasi, bahkan kadang tempat curhat paling jujur. Tapi, pernah tidak sih kamu mikir, apa yang kamu bagikan di sana tuh aman dan bermanfaat? Kadang kita lupa, kalau setiap postingan itu bisa meninggalkan jejak digital. Foto, caption, bahkan komentar iseng bisa kebaca siapa saja, kapan saja. Jadi, sebelum ngepost, coba pikir, ini perlu sekali atau tidak ya? Gunakan media sosial buat hal positif, berbagi ilmu, dukung teman yang lagi berjuang, atau menyebarkan energi baik. Karena yang keren itu bukan yang paling viral, tapi

0: kamera itu.
1: Back again teman Pro 2, masih di 92,2 Pro 2 FM ini, teman terbaik kamu. Kita masih di obras obrolan pada pagi hari ini. Dan masih bersama dengan Kak Dion ya. Aduh, kayaknya Kak Dion setelah ini lanjut MPLS lagi?
0: Ya lanjut.
1: Oh lanjut ya. Berarti kegiatannya ini sangat bervariasi,
0: bervariasi
1: sampai nanti di hari ketiga.
0: Hari Jumat, 5 hari.
1: Oh, 5 hari.
0: Iya.
1: Oh, berarti MPLS saat ini bukan 3 hari.
0: Bukan.
1: Pertama.
0: Sudah 5 hari.
1: Oh.
0: Nah, diakhiri dengan unjuk karya.
1: Oke, unjuk karya berarti ada sesuatu hal yang maksudnya baik itu dari penampilan atau karya yang dihasilkan
0: itu
1: atau
0: peserta
1: apa?
0: Itu peserta didik diberi ruang untuk menampilkan bakat dan hasil kerja kelompok mereka selama berkegiatan MPLS.
1: Oke, yes. Berarti ini peraturannya merata hampir semua sekolah.
0: Iya, hampir
1: ya?
0: Semua jenjang.
1: Oke, ini menarik. Benar. Ya teman-teman. Yeah. Dua, karena waktu dulu yang saya MPLS, yeah, sebelum MPLS tuh kita
0: MOS,
1: MOS ya,
0: yeah,
1: itu paling cuma pengenalan sekolah, ruangan, yeah, guru siapa, mata pelajaran,
0: benar,
1: apa, dan selesai di situ, yeah, saja. Kemudian ada kegiatan sosialisasi. Tapi yang menarik di tahun 2026 ini ternyata ada di,
0: yeah,
1: tahap akhir, yaitu mereka menunjukkan karya mereka.
0: Benar.
1: Dari skill mereka ataupun karya yang dihasilkan dalam sebuah pekerjaan.
0: Benar.
1: Kelompok.
0: Dan di tahun ini dari Kemendikdasmen sudah merilis jingle resmi.
1: Okay.
0: Judulnya Hari Baru.
1: Wow.
0: Tapi saya juga belum tahu nih.
1: Okay. Iya. Ini benar-benar sesuatu yang baru, luar,
0: iya,
1: biasa juga. Jadi kita akhirnya teman Pro 2 pagi hari ini jadi tahu nih.
0: Hmm.
1: Jadi kayak ada something new yang, hmm, ada di MPLS di tahun ini. Teman-teman.
0: Memang dunia pendidikan pasti setiap tahun ada perubahan ke yang lebih baik.
1: Lebih baik.
0: Benar.
1: Oke. Okay. Dan di era digital saat ini, Kak Dion, kita pasti banyak melihat ya,
0: yeah,
1: kayak fenomena-fenomena yang on gadget 24 jam bahkan.
0: Mm-hmm.
1: Tapi bagaimana sih siswa tuh bisa tetap fokus dan produktif tanpa harus meninggalkan teknologi itu sendiri?
0: Ya benar, pertanyaan bagus sekali. Jadi di MPLS tahun ini ada salah satu materi namanya literasi digital.
1: Okay.
0: Memang kita harus sudah membekali mereka sejak dini,
1: yeah,
0: bagaimana berdigital dengan baik begitu. Berliterasi, tapi literasinya literasi digital. Ada materi khususnya. Kalau kita lihat memang fenomena ini tidak bisa kita cuci tangan ya, atau kita menghindar.
1: Betul.
0: Memang kita sebagai orang tua, sebagai guru ataukah sebagai masyarakat termasuk Salsa juga punya peran aktif untuk bagaimana meminimalisir sehingga hal-hal yang kita tidak inginkan itu ya tidak boleh terjadi.
1: Iya,
0: dengan cara sedini mungkin, seperti sekarang sudah ada materi khusus yang seperti saya sampaikan tadi.
1: Okay.
0: Literasi digital.
1: Berarti di aware dari awal ya.
0: Benar.
1: Sebelum nanti terjadi di akhir hal-hal yang tidak diinginkan.
0: Tidak diinginkan. Benar.
1: Okay. Dan juga sudah dimasukkan ke materi pembelajaran.
0: Benar.
1: Begitu.
0: Iya. Karena memang sekarang pembelajaran harus sudah berbasis digital.
1: Hmm,
0: kalau dulu Salsa ingat ada pelajaran TIK ya.
1: Iya.
0: Kalau sekarang apa ya, teknik teknik informatika itu sudah masuk dalam media pembelajaran juga sehingga guru harus sudah dipersiapkan bagaimana menguasai dunia digital juga.
1: Okay.
0: Sehingga pembelajaran lebih menyenangkan.
1: Betul
0: gitu.
1: Ya, lebih fun ya.
0: Iya, sesuai dengan ya anak-anak sekarang,
1: iya,
0: kan.
1: In this era.
0: Iya, benar.
1: Berarti memang tidak bisa kita menghilangkan yang namanya digital.
0: Digital, ya. Selain literasi digital juga ada pembiasaan positif.
1: Okay.
0: Yang harus mereka lakukan setiap hari, baik di rumah saat mereka bangun pagi ataukah malam sebelum mereka tidur, dalam perjalanan ke sekolah.
1: Baik.
0: Pembiasaan positif dan saat di sekolah juga.
1: Okay.
0: Di lingkungan sekolah.
1: Berarti memang pendidikan itu ya bukan cuma dapat dari orang tua di rumah,
0: iya,
1: ya. Di sekolah itu adalah peran,
0: iya,
1: yang kita bilang sangat-sangat penting begitu untuk pembentukan atau apa ya istilahnya, pembentukan karakter,
0: karakternya
1: dari
0: mereka,
1: seorang,
0: iya,
1: anak ya.
0: Iya, di mana saja mereka berada, mereka harus tetap mengedepankan karakter.
1: Betul. Nah, selain karakter, mereka harus jadi siswa berprestasi, atau jadi anak yang baik.
0: Iya.
1: Kira-kira karakter apa nih yang semisal harus ditambah oleh anak-anak zaman now sekarang?
0: Kalau menurut saya karakter yang harus ditambah itu peduli sih. Kalau bersikap baik,
1: ya,
0: peka terhadap lingkungan,
1: ya,
0: mungkin ditambah lagi dengan peduli. Peduli dengan hal-hal kecil apa saja yang terjadi di lingkungan sekitar mereka, baik di rumah, di masyarakat maupun di lingkungan pendidikan.
1: Baik.
0: Dari hal-hal kecil sih.
1: Mm-mm. Berarti memang harus empati ya.
0: Benar, harus ada.
1: Jangan kayak acuh tak acuh, yeah, pikir diri sendiri.
0: Yeah, karena pintar saja tidak cukup sih. Nah, sehingga di dunia pendidikan sekarang bukan hanya knowledge, bukan hanya pengetahuan yang mereka dapatkan, tapi sebenarnya saat mereka tamat dari jenjang pendidikan tersebut, yang mereka bawa itu juga karakter. Karakter yang yang membawa nama baik orang tua, membawa nama baik sekolah, guru, dan sebenarnya yang paling penting adalah nama baik mereka sendiri.
1: Iya,
0: gitu.
1: That's the point ya, Pro 2. Jadi percuma kamu mau ranking 1 atau nilainya 100 terus 1 terus, tapi kamu minus karakter kayak kurang begitu ya. Ya, untuk apa?
0: Untuk apa gitu.
1: Jadi hadirlah guru-guru seperti Kak Dion ini yang memang punya gerakan, punya gebrakan, dan punya sesuatu yang baru begitu. Dan juga bisa disesuaikan dengan zaman saat ini. Dan kalau boleh tahu, kira-kira seharusnya ya, siswa-siswi saat ini selain mereka bersekolah kemudian mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, kayaknya hal apa sih yang mereka bisa lakukan di luar rumah biar kelihatan positif? Mungkinkah mereka ikut komunitas atau seperti apa nih biar mereka tuh makin berwarna begitu hari-harinya?
0: Benar. Kembali kita kembali saya sampaikan bahwa maksudnya sekolah kan untuk pintar. Di Indonesia ini orang pintar pasti banyak, termasuk kita-kita lah, ya kan? Tapi orang pintar yang berjiwa sosial itu yang harus kita bentuk. Sehingga seperti yang Salsa tadi sampaikan, mereka harus selain pendidikan formal di sekolah, mereka juga harus diberikan kesempatan untuk mengikuti seperti komunitas-komunitas atau kegiatan-kegiatan yang punya dampak positif di luar jam sekolah gitu. Tapi tetap juga sih anak-anak punya hak juga untuk bermain, tetapi tetap harus dikontrol gitu.
1: Mungkin dari Kak Dion sendiri sebagai guru inisiator perubahan, adakah pengalaman yang memorable atau sedikit momen yang mungkin Kak Dion sudah pernah laksanakan sebelumnya yang bisa dibagikan, kayak oh saya punya loh contoh ketika saya bergabung dalam satu komunitas atau gerakan yang sudah dilakukan oleh Kak Dion sendiri?
0: Sudah banyak. Jadi mungkin saya bisa ceritakan. Jadi anak-anak ini sebenarnya selain lingkungan formal di sekolah, jadi di sekolah itu kan mereka dengan menggunakan aturan-aturan, sehingga ada komunitas-komunitas di luar sana yang memang dia sudah dikemas secara menarik tadi, yang mereka bisa kembangkan bakat dan minat mereka. Mungkin di sekolah dari begitu banyak peserta didik di sana, mereka tidak ternotis sehingga mereka mencari sendiri komunitas-komunitas di luar sana yang sesuai dengan mereka punya bakat dan minat. Dan sudah ada beberapa banyak, dan itu menjadi portofolio khusus buat mereka. Sehingga di saat mereka punya cita-cita misalnya menjadi TNI Polri atau apa dan lain-lain, ya cita-cita itu sudah punya punya basicnya ya, sudah ada juga indikator-indikator pendukung yang bisa mendukung cita-citanya mereka.
1: Berarti memang harus dari sekarang.
0: Dari sekarang.
1: Dan juga semangat ya, maksudnya balance begitu. Di sekolah belajar, kemudian sambil latih karakter yang kuat. Di luar juga kita juga harus peduli begitu.
0: Benar.
1: Melakukan aksi-aksi sosial, kemudian bertemu dengan masyarakat, bertemu dengan teman baru begitu. Dan itu sepertinya bikin plus baru ya ketika ketemu relasi-relasi baru di luar. Teman Produa ini based on experience ya Kak Dion ya di pagi hari ini. Dan kalau bisa misalnya Kak Dion mau kasih tantangan kepada para siswa-siswi saat ini untuk dilakukan selama satu semester ke depan, tantangan apa nih yang kira-kira Kak Dion bakal, oh saya akan kasih ini nih biar mereka merasa ditantang begitu?
0: Kalau dari saya pingin mereka itu mandiri. Peserta didik sekarang nih seperti yang kita lihat ya, yang terjadi bahwa mereka itu kepekaan sosialnya itu rendah. Jadi saya ingin mereka dan sekolah itu menjadi salah satu-satunya sumber belajar bagi mereka. Kenapa saya harus bilang mereka mandiri? Sebenarnya sumber belajar untuk peserta didik itu bisa berkembang atau bisa hebat atau bisa pintar itu bukan hanya di sekolah. Saya ingin beri mereka tantangan, mereka menemukan hal-hal baru di lingkungan mereka yang mereka bawa ke sekolah, jadi sumber belajar buat kita guru juga. Contohnya Pak, ini ada nih yang kita harus belajar nih, seperti tetangga kami bisa mengubah kulit pisang jadi apa begitu, seperti yang kemarin ada di berita, ataukah ini saya bisa temukan ini Pak, bisakah kita coba di sekolah? Mungkin saya pingin siswa lebih proaktif seperti itu. Jadi bukan hanya dari guru tetapi dua arah gitu. Kita guru juga belajar dari mereka, kan kita juga terbatas untuk mengakses. Mungkin ada tetangga mereka atau orang tua mereka yang bisa menjadi sumber belajar buat kita guru, ya kita bisa lakukan. Mungkin ekstrakurikuler misalnya, oh orang tua saya ini penggerak di bidang UMKM. Mungkin mereka bisa hadirkan orang tua mereka, atau mereka bisa jadi tutor sebaya, mereka bisa mengajarkan. Nah itu yang saya inginkan. Itu mereka harus mandiri, dan peserta didik juga harus jadi sumber belajarnya untuk teman mereka maupun untuk kita sebagai guru.
1: Baik. Gitu. Jadi biar interaktif ya.
0: Benar.
1: Jangan cuma tunggu guru. Oh, ya, buka halaman 20.
0: Yes. Catat, buka. Buka, jenuh dong ceramah.
1: Iya, jenuh. Jadi kayak kita juga sebagai siswa-siswi, bukan kita mau melenceng dari apa pembelajaran
0: kurikulum
1: yang sudah ada
0: gitu, ya.
1: Kurikulum yang sudah ditetapkan, tetapi kayak oh, mungkin dengan kurikulum ini kita bisa sesuaikan dengan apa.
0: Oh, Pak, pelajaran ini bagus nih, ada sumber belajarnya ini. Di rumah saya sudah buat ini. Bisa dong saya sharing ke teman-teman. Saya pingin seperti itu.
1: Inisiatif ya. Bukan cuma inisiatif upload story.
0: Benar. Oh, atau Kak, Pak, yang kami butuhkan ini gitu. Merdeka belajar kan?
1: Iya, betul. Jadi siswa juga punya hak di dalam untuk menyampaikan aspirasi dan juga pendapat mereka di dalam.
0: Atau siswa itu mereka berani untuk menyampaikan, "Pak, kami pingin ubah metode mengajarnya. Kalau metode seperti ini saya tidak paham." Kalau dulu-dulu kita kan ya datang duduk dengar catat ini. Saya pingin siswa pingin mereka merefleksi ya, saat kan biasa sekarang modul baru itu di akhir pembelajaran ada refleksi. Nah, jadi peserta didik diberi kesempatan seluasnya untuk bagaimana mengoreksi mungkin terkait dengan metode-metode pengajaran yang sudah mereka lewati dalam satu hari tadi. Itu
1: keren ya teman Prodi. Kayaknya kita butuh guru-guru kayak Kak Dion nih untuk berapa tahun ke depan, please harus punya gebrakan-gebrakan ini ya, biar anak-anak juga nanti setelah generasi Z, generasi Alpha, mereka juga semakin semangat begitu.
0: Contohnya Pak, kami bosan mencatat. Bisa kita, saya punya ini film ini yang sesuai dengan cerita, bisa mereka nonton biar mereka tidak jenuh. Atau kapa bisa bawa kami ke pasar biar kami langsung belajar di sana.
1: Studi tour
0: gitu. Sumber belajarnya juga lebih bervariasi, bukan hanya dari buku tok. Bisa dari media-media lain gitu.
1: Karena ini di spesial hari pertama semester baru, Kak Dion, mungkin apa sih yang mau disampaikan ke guru-guru di hari ini? Semangat kah? Atau salam kasih sayang? Atau seperti apa biar semakin semangat, khususnya guru-guru yang ada di Kabupaten Ende?
0: Buat rekan-rekan guru yang ada di Kabupaten Ende, mari kita bekerja sama dan sama-sama bekerja, mencari tahu, berrelasi. Terus kita harus lebih membuka diri. Kita harus lebih banyak mendengar apa yang menjadi kebutuhannya peserta didik kita. Jadi tidak hanya monoton dari kita saja, tetapi kita harus lebih banyak apa yang mereka butuhkan, sehingga energi kita yang sudah kita keluarkan di depan kelas itu benar-benar sampai ke mereka dan bermanfaat. Gitu.
1: Keren ya, semangat buat guru-guru semua. Kalian semua keren-keren. Kak Dion juga apalagi, tidak kalah kerennya nih.
0: Sebenarnya Salsa juga guru sih.
1: Guru apa dulu?
0: Untuk jadi seorang guru tidak selamanya

0: peserta didik baru, jadilah sekolah itu taman bermain yang menyenangkan, taman belajar yang menyenangkan, bersosialisasi, mengembangkan diri, belajar lebih giat lagi, dan jangan tunggu sumber belajar itu dari guru atau dari sekolah saja. Banyak sekali sumber-sumber belajar atau tempat-tempat belajar yang ada di luar lingkungan sekolah itu yang harus anak-anak ikuti, sehingga Indonesia emas, Indonesia kuat, Indonesia, anak Indonesia harus berprestasi dan harus bisa bersaing bukan hanya di Kabupaten Ende tetapi bisa ke kancah internasional gitu.
1: Jadi buat kamu ya, generasi-generasi emas, agent of the change hari ini, harus semangat ke depannya. Jangan kendor juga semangatnya, apalagi baru semester baru nih. Harus benar-benar kayak on fire di awal, tapi jangan hanya semangat
0: panas. Hanya semangat di awal, iya. Karena sebenarnya cita-cita itu dari diri kita sendiri sih. Kalau memang kita konsekuen untuk menggapai cita-cita itu, ya pasti terwujud.
1: Mimpi-mimpi keren kita. Keren sekali ya. Jadi kayak lagunya Yura Yunita,
0: ya, mimpi-mimpi
1: kita.
0: Mimpi dan harus jadi kenyataan. Jangan sampai mimpi terus sampai terbangun di pagi hari tapi tidak terlaksana, kan?
1: Iya betul, itu poinnya teman berdua. Semua orang bisa bermimpi ya.
0: Iya, gratis.
1: Mimpi itu gratis, tapi kita harus ada realisasi ya juga.
0: Iya benar.
1: Oke, Kak Dion, kita sudah di penghujung acara. Terima kasih untuk obrolannya di pagi hari ini, inspirasinya dan ilmu baru di semester baru ini. Semoga adik-adik yang baru sekolah, baru masuk di sekolah baru dan baru naik kelas makin semangat belajarnya.
0: Benar.
1: Dan kita sudah di sesi penghujung acara pada pagi hari ini. Saya Salsa langsung pamit undur diri dari edisi Spada. Nanti di Santai Siang bakal ditemani bersama RJ Putri yang akan menemani kamu di Santai Siang hari ini. Langsung saja saya Salsa, see you on the next diaper. Bye bye.
2: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online gak?
3: Banget.
2: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
3: Diam.
2: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dan judi

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

0: Sintan itu, Sintan, Sintan.
1: Iya, Sintan, Sintan.
0: Eh, Intan, Intan, sini sini kan dulu, dulu.
1: Duduk sini, sini, duduk.
0: Eh, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Aku di sebelah sana aja.
1: Eh, enggak usah, gabung-gabung sama kita di
0: sini. Gitu lah, Intan. Sini kita duduk.
1: Iya udahlah. Eh, Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
0: Ih, kok bisa?
1: Eh, kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun
1: kan ya?
2: Is, mulut orang ini lah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
0: Ya namanya belum rezeki. Kelihatannya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM ND.
6: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.

0: Halo teman Pro 2, kembali lagi kita di 92,2 FM Pro 2 RRI ND. Teman Pro 2, kali ini di santai siang kalian ditemani sama Putri. Yeay, kita akan seru-seruan di siang hari ini sampai di pukul 15 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2. Dan seperti biasa, santai siang bakal diawali dengan Pro 2 Hit List. Teman Pro 2 bisa request-request lagu, bisa kirim-kirim salam buat someone special atau mungkin juga buat keluarga. Bisa di WhatsApp Pro 2 ya di 082147650422. Dan nanti bakal dilanjutkan dengan Muda Kreatif. Nanti juga akan ada info olahraga atau di Sport Corner, dan ditutup dengan info Showbiz. By the way, di siang hari ini teman Pro 2 bisa merequest-request lagu. Kita bacakan top 10 atau list 10 list lagu Indonesia yang teman Pro 2 bisa request di siang hari ini. Kita mulai dengan Raim Laode Ikro, kemudian akan ada Bernadia Rabun Jauh, lanjut dengan Malu-Malu dari Dia dan Indakus, Seribu Kali Gia Indrawari, Melompat Lebih Tinggi dari Lomba Sihir, 2001 Kali Adrian Khalif, dari Tulus lagu terbarunya Teh Hijau, dan ada Pamungkas Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Dan ada dua lagu terakhir untuk 10 lagu di Indonesia teman Pro 2. Ada Wisnu Santika, Ari Lesmana, Aku Harus Pergi, dan ditutup dengan Waltz Akhir Zaman dari Roni Parulian. Kemudian 10 lagu internasional teman Pro 2 dimulai dari Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Kemudian ada Folded Kehlani, Man I Need dari Olivia Dean, Die On This Hill dari Sienna Spiro, Drop Dead Olivia Rodrigo, Be Her dari Ella Legley, White Case dari Dominic Fike, ada Tame Impala dengan Draculanya. Kemudian ada Iconic by Mistake, Les Seraphim, Illy dan Cat's Eye, ditutup dengan Tyla, It Is Love. So teman Pro 2 yang mau request-request bisa ceki-ceki dengan tanggal lagu yang sudah, list lagu yang sudah Putri informasikan ya. Tanggal lagu, list lagu maksudnya teman Pro 2. Biar kita tuh makin seru-seruan di sini dengan list lagu yang sudah ditentukan. Oh, ada panggilan masuk nih. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Nona Putri.
0: Selamat siang Oma Cheryl. Bisa kasih kecil suara radionya Oma dulu?
1: Sudah ke belum?
0: Oke, sudah aman Oma. Kita ke lagu requestan Oma dulu. Mau request lagu apa Oma?
1: Yang salamnya punyanya Tulus tadi, judulnya apa?
0: Teh Hijau Oma. Aduh, sehat
1: ya
0: Oma Teh Hijau siang-siang.
1: Biar Teh Hijau.
0: Oke, salam-salamnya buat siapa nih Oma?
1: Yang pertama untuk Nona Putri bersama operatornya.
0: Iya.
1: Operatornya siapa Nona Putri?
0: Ada Kakak Wanda.
1: Ya?
0: Ada Wanda Oma.
1: Oh iya,
0: Nona Wanda.
1: Nona Wanda, iya. Salam kenal. Selamat pagi kalian iya, berdua yang lagi bertugas. Selamat bertugas. Semoga tetap semangat. Tuhan memberkati. Untuk teman-teman Yeri di Datu Alu, Putra Mus, untuk Bung Papi di Bolobaru, Bunda Ima di Maumere, untuk semua teman-teman pendengar setia Pro 2 yang lagi pantau pagi hari ini,
0: okay,
1: yang tidak sebutkan namanya satu persatu, ucapannya selamat pagi semua, selamat beraktivitas.
0: Oke, okay, Oma.
1: Terima kasih
0: terima
1: Nona
0: kasih
1: Putri,
0: juga,
1: selamat
0: Oma
1: pagi.
0: Cheryl. Selamat pagi menjelang siang, sudah siang sih jatuhnya ya. Oke, okay, teman Pro 2 itu dia penelpon pertama kita di siang hari ini di Pro 2 Hit List. Jadi buat teman Pro 2 yang mau lagu favoritnya tidak di request duluan sama orang lain, bisa buruan gabung di WhatsApp Pro 2 ya teman Pro 2. Sekali lagi Putri bilang WhatsApp Pro 2 di 082147650422. Spesial buat Oma Cheryl di Bonawa, ini dia Teh Hijau by Tulus.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Ah, masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi

Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Higia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

para pencinta Angie Carvalho, teman Pro 2. Siang-siang requestnya tuh remuk, teman Pro 2. Ada apa kakak kamu? Apakah kamu bahagia? Apakah kamu lagi tidak baik-baik saja? Siang-siang requestnya remuk nih. Tapi nanti kita akan masukkan remuk ya ke dalam list lagu kita di siang hari ini. By the way, Putri bakal bacakan ulang list lagu kita di siang hari ini. Dari Indonesia ada Raim Laude dengan Ikro, Rabun Jauh Bernadia, Malu-Malu dari Dia dan Indah Kus, Seribu Kali Gia Indrawari, teman Pro 2, Melompat Lebih Tinggi Lomba Sihir 2001 Kali dari Adrian Khalif. Kemudian beralih ke Ari Lasmana featuring Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi, dan ditutup dengan Roni Parolian Walls Akhir Zaman. Kita ke list internasionalnya, ada Taylor Swift I Knew It, I Knew You, Folded dari Kehlani, Man I Need dari Olivia Dean, Die On This Hill dari Sienna Spiro, teman Pro 2. Ini ada yang paling hits di tok-tok nih, ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead-nya. Kemudian ada Be Hard dari Ella Langley, White Kiss Dominic Fike, ada Dracula dari Tame Impala. Kemudian Iconic by Mistake dari Les Seraphim, dan Elite featuring juga dengan Cat's Eye, ditutup dengan Tyla dengan It's It Is It Loh, teman Pro 2. So teman Pro 2, buat kamu-kamu yang mau ragu lagu favoritnya kayak si Angie tadi itu, requestnya bisa di WhatsApp Pro 2 ya, di 0821476504222. Langsung saja kita ke Angie Carvalho dengan Remuk.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa

0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

Amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami

0: suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, kembali lagi kita di 92,2 FM ya Teman Pro 2. Sekarang Putri temani kamu di Muda Kreatif, di mana Putri bakal menghadirkan informasi dari bidang kuliner nih. Paling pas kan kalau ngomongin kuliner di siang hari gitu. Sama-sama bisa mengisi perut dan juga yang satunya mengisi pikiran kamu. Jika dia jadi pacar. So enjoy terus di sini ya, karena Putri bakal menghadirkan informasi menariknya sesaat lagi.

0: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
1: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
0: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
1: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
0: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
1: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
0: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Kembali lagi kita di 92,2 FM ya teman Pro 2. Hari ini saya harap kalian punya hari yang menyenangkan nih. Dan juga tentunya bisa menjaga kesehatan yang kita tahu tidak bisa hanya dilakukan dengan olahraga saja, tetapi juga dimulai dari makanan yang kita konsumsi setiap hari. Pasti teman Pro 2 setuju kan dengan statement ini. Dan teman Pro 2 mengkonsumsi makanan sehat seperti sayur dan buah itu tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan fisik kamu saja, tetapi juga dapat mendukung kesehatan mental kamu, terus juga bisa membantu menjaga suasana hati kamu tuh tetap baik. Dan menariknya nih, anggapan bahwa makanan tinggi kalori itu selalu lebih enak dan bisa buat orang lebih bahagia, dan ternyata sebenarnya ini tuh tidak sepenuhnya tuh benar. Nah, biar keluarga kamu tetap sehat, diri kamu sendiri juga tetap sehat, Putri mau ajak kamu simak beberapa rekomendasi menu makan siang sehat yang mudah dibuat di rumah nih. Yang pertama ini sudah menjadi menu favorit hampir banyak keluarga nih teman berdua. Pecel, salah satu makanan tradisional kita ya teman berdua. Ini dia punya kaya akan gizi nih, dimana pecel tuh biasanya tuh berisi bermacam-macam sayuran seperti bayam, kangkung, toge, atau mungkin juga kacang panjang. Ditambah temannya itu ada tempe, telur, ini menjadi sumber proteinnya. Bumbu kacangnya sendiri tuh juga punya kandungannya sendiri teman berdua, yaitu ada kandungan lemak sehat dan karbohidrat yang baik untuk tubuh kamu. Ya biar tetap sehat ya, kamu harus gunakan bumbu kacang secukupnya dan menghindari makan atau menambah terlalu banyak gorengan biar asupan kalori kamu tuh tetap terjaga.

0: Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

Dua tadi di awal sudah ada pecel, kemudian ini ada menu kedua nih, sayur sop bening. Menu ini praktis sekali untuk dibuat dan tentunya kaya nutrisi karena terdiri dari wortel, kentang, buncis dan juga daun bawang. Nah, untuk lengkapi gizinya nih, teman Projo bisa menambahkan potongan ayam, telur atau ikan fillet sebagai sumber protein. Dan ini juga dikenal makanan yang nyaman atau comfort food teman Projo untuk dikonsumsi di siang hari dan tentunya bisa memenuhi kebutuhan cairan tubuh teman Projo ya. Lanjut masih dengan persayur-sayuran, tumis sayur tahu teman Projo. Sederhana juga, tapi manfaatnya jangan ditanya. Tahu kita tahu sumber protein nabati yang baik untuk pertumbuhan dan perbaikan jaringan tubuh dan dipadukan dengan buncis terus juga jamur yang kaya serat. Menu ini bisa bantu menjaga kesehatan pencernaan sekaligus memberikan rasa kenyang yang lebih lama.

0: sekarang.
1: Semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

kedua ada satu lagi rekomendasi makan siang yang sehat buat kamu nih. Ini agak sedikit berat nih, dia punya kalorinya gitu ya teman Projo, tapi kan oke. Ada beef teriyaki, ini sangat lezat teman Projo, tidak hanya lezat, dia juga punya kandungan yang kaya akan protein. Kita tahu daging sapi itu punya zat besi, zinc dan juga vitamin B kompleks. Ada juga selenium yang ini tuh punya peran penting dalam pembentukan sel darah merah, juga menjaga daya tahan tubuh kita, mendukung metabolisme energi dan melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan. Nah, biar tetap sehat nih teman Pro 2, sebaiknya gunakan saus teriyaki yang rendah gula, atau mungkin bisa teman Pro 2 buat sendiri dengan bahan-bahan alami sehingga kandungan gula dan garamnya tuh lebih bisa terkontrol. Ya, itu dia teman Pro 2, rekomendasi menu makan siang yang sehat yang bisa menjadi inspirasi untuk kamu olah di siang hari ini dengan punya makanan yang bergizi seimbang nih ya teman Pro 2. Kita tuh bisa menjaga kesehatan tubuh, tapi juga kita tidak hanya menjaga kesehatan tubuh tapi juga bisa bantu meningkatkan kualitas hidup kita dan juga kesehatan mental kita. Semoga informasi ini bermanfaat ya teman Pro 2 dan menjadi inspirasi buat kamu di sore, di siang hari ini maksudnya. Thank you sudah simak informasinya. Jangan dulu kemana-mana, karena sesaat lagi kita akan masuk sama-sama ke

sekarang saya akan kasih kamu informasi seputaran dunia olahraga karena kita sudah ada di Sport Corner. Informasi pertama yang Putri bakal sampaikan ke kamu nih, teman Pro 2 Indonesia nih raih 3 perunggu di kejuaraan Asia U23. Dikutip dari rri.co.id, teman Pro 2, tim tuan rumah Indonesia menggantungi 3 medali perunggu kejuaraan Asia U23 tinju 2026 selepas rangkaian pertandingan hari ke-8 di Basket Hall GBK Senayan Jakarta Minggu 12 Juli 2026 kemarin. Di mana ketiga medali perunggu ini diraih meski 3 wakil tuan rumah tumbang di babak semifinal, yaitu ada Linda Sarwila Ngamai Lilin, Maria Mesita Mangutu, dan juga Rico Prayogi. Linda yang turun di kelas minimum putri menghadapi petinju dari Mongolia Sodon Ot Binderia dan kalah poin 0-5. Maria di kelas welter ringan putri juga harus mengakui keunggulan petinju Uzbekistan nih, teman Pro 2, dengan skor 0-5 juga. Sedangkan Rico di kelas penjelajah putra takluk dari petinju Kazakhstan Termilana Mutayev setelah dinyatakan kalah RSC pada ronde kedua. Wow, meski begitu ya teman Pro 2, 3 wakil ini tentunya sudah berusaha sekuat tenaga mereka ya, dan mereka mendapatkan medali perunggu. It's okay teman Pro 2, kita harus tetap dukung atlet-atlet kita biar mereka tuh tetap semangat mengharumkan nama Indonesia. Dan untuk semifinal U23 ini teman Pro 2, dengan hasil ini perjuangannya tentunya tetap berlanjut untuk kategori U19 nih. Ya, tentunya dengan harapan medali emas.

0: Udah jam 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah. Tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat. Terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM ND.
4: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Informasi olahraga selanjutnya, teman Pro 2 taklukan G-Fresh Sinner sukses pertahankan gelar Wimbledon. Jannik Sinner sukses mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon setelah mengalahkan Alexander G-Fresh pada partai final, di mana kemenangan ini menghadirkan gelar Grand Slam kelima sekaligus trofi Mayer pertamanya sepanjang musim 2026. Sinner menundukkan G-Fresh melalui pertandingan 4 set dengan skor 6-7, 7-6, 6-3, dan 6-4 pada hari Minggu kemarin nih. Petenis Italia ini menyelesaikan laga final selama 3 jam 46 menit di lapangan utama All England Club London. Tentunya keberhasilan ini menempatkan Sinner sebagai petenis ke-10 yang mampu mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon, dan ia juga menggagalkan upaya G-Fresh meraih gelar Grand Slam kedua secara beruntun.

Bagian Jeffrey sejatinya itu teman perjuangan menampilkan performa impresif ya sepanjang turnamen, tetapi petenis asal Jerman ini tidak pernah melampaui babak keempat Wimbledon dalam 9 penampilannya, dan kali ini ia hanya kehilangan 2 set sepanjang perjalanan menuju laga perebutan gelar, dan ia juga berhasil naik ke peringkat kedua dunia menggeser Carlos Alcaraz yang masih absen akibat pemulihan cedera. Untuk informasi selengkapnya teman perjuangan bisa langsung diakses di laman resmi kami ya di www.rri.co.id.

kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.

Next teman Pro 2, informasi olahraga selanjutnya ditemani sama lagu Juicy Lucy, Lebe Kuning nih. Marc Marquez juara MotoGP Jerman 2026 naik ke posisi 3 klasemen. Marc Marquez menjuarai MotoGP Jerman di Sankt-Kering usai memulai balapan dari pole position. Position maksudnya pada minggu kemarin nih, 12 Juli 2026, di mana hasil ini mengangkatnya ke posisi ketiga klasemen menjelang jeda musim panas. Pebalap Ducati Lenovo itu langsung mempertahankan posisi terdepan sejak memasuki tikungan pertama. Adiknya Alex Marquez mengikuti di posisi kedua sejak awal balapan sejauh 30 putaran tersebut. Fabio Di Guantanamo kehilangan beberapa posisi setelah start yang kurang baik. Ai Aura dan Raul Fernandez sempat memanfaatkan situasi untuk merangsek ke depan. Dan dua bersaudara Marquez ini kemudian memulai menjauh dari rombongan pembalap lainnya, dan hanya Fernandez yang mampu menjaga jarak dengan keduanya dalam beberapa

Marc Marquez tetap memimpin dengan keunggulan aman sepanjang balapan. Alex Marquez terus membayangi tetapi belum cukup dekat untuk melakukan serangan teman Pro 2. Dan kemenangan ini menjadi yang ketiga nih bagi Marc Marquez di musim 2026. Ia juga menyamai rekor Guillaume Como Agostino dengan 13 kemenangan lintas kelas di sirkuit Sachsenring.

pernah kepikiran kenapa ada tempat di dunia yang tidak pernah gelap? Atau teknologi yang kelihatannya mustahil tapi nyata? Nah, di Pro 2 Spot dari jam 8 sampai 9 pagi, kami hadirkan berbagai informasi seru, unik, dan bikin penasaran. Mulai dari keajaiban dunia, keunikan fenomena alam, kecanggihan teknologi, sampai fakta-fakta aneh tapi nyata yang bisa buat kamu mikir. Hah? Seriusan? Kok bisa? Selama satu jam penuh, buat kamu yang suka eksplor hal-hal menarik, menambah wawasan, dan pastinya tidak membosankan. Pro 2 Spot, teman pagi yang bikin harimu makin wow!

0: tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma ingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
3: Terbaik kamu.
4: Pro 2 FM ND.
5: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.
8: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Blue melangkah ke 4 besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan merebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Welcome back di 92 FM Produer Ariande, masih bersama Putri ya teman Produer. Kali ini Putri bakal temani kamu dengan informasi showbiz. Nah, sebagai pembuka nih, sudah backsoundnya NPD sempat nanya aku. Of course Putri bakal kasih kamu informasi dari NPD yang katanya tuh bakal menggelar rangkaian NPD World Tour di 12 kota. Keren ya mereka ya. Katanya juga mereka akan menghadirkan pengalaman berbeda nih dari para penggemar melalui live streaming nonstop selama 72 jam loh.

Siaran langsung ini bakal bertajuk In Real Life atau IRL. Dan akan berlangsung pada 23 sampai 26 Juli 2026 teman Perdua. Penggemar dapat mengikuti berbagai aktivitas personel, mulai dari perjalanan menuju lokasi konser, persiapan di balik panggung, sampai dengan momen-momen menarik lainnya di luar penampilan musik. Personel MPD sendiri ada Mario Cesar mengatakan bahwa tayangan ini bukan hanya menampilkan konser, tapi juga berbagai aktivitas selama perjalanan yang masih dirahasiakan. Sementara itu Kak Kev nih teman Perdua mengungkapkan bahwa akan ada beragam kejutan, termasuk kemungkinan set guest atau mungkin aktivitas tambahan serta kolaborasi dengan sejumlah tamu spesial. Sementara itu Niki Putra bilang nih bahwa live stream ini akan terus berjalan selama 72 jam tanpa henti, meski jadwal telah disusun. Berbagai situasi terduga dan improvisasi yang terjadi di lapangan juga akan menjadi bagian dari pengalaman yang bisa disaksikan para penggemar. Aduh, benar-benar NPD mereka nih.

0: Seru banget. Seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Iya. Kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
2: Dari puncak durian nomor 1 ND,
3: Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik

Kedua, band Perunggu tengah menjadi perbincangan di media sosial setelah profil Link ID para personelnya tuh viral nih. Banyak warganya terkejut teman perjuang mengetahui Maul, Ildo, dan Adam pernah memiliki karir di dunia korporat sebelum fokus bermusik. Dan menanggapi hal ini, Maul mengaku nih bingung karena yang menjadi sorotan justru latar belakang pekerjaan mereka, bukan karya musik yang selama ini mereka hasilkan.

salah satu fase kehidupan. Itu juga menilai nih basi banyak orang yang punya rekam jejak karir yang lebih baik dibandingkan mereka. Mal juga menjelaskan posisi yang pernah mereka capai di dunia korporat itu merupakan hasil perjalanan karir selama lebih dari 10 tahun sehingga bukan sesuatu yang diperoleh secara instan. Ya, meski ramai diperbincangkan teman Produha, perunggu memilih tidak terlalu memikirkan tanggapan dari warganet. Ya, selama komentar yang muncul tidak mengandung fitnah, mereka menganggapnya sebagai hal yang wajar karena itu memang bagian dari perjalanan.

Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Barkhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.

Bis Korea, teman pro juga ada Ayu yang siapkan album baru. Aktor Hae Namjoon bintangi video musiknya. Ayu dipastikan kembali bekerja sama dengan Hae Namjoon untuk proyek video musik lagu utama album terbarunya nih, teman pro juga. Kabar ini dikonfirmasi langsung setelah agensi Hae Namjoon membenarkan laporan mengenai partisipasi sang aktor dalam produksi tersebut. Agensi Hasolid menyatakan Hae Namjoon akan membintangi video musik lagu utama album terbaru Ayu pada hari Sabtu kemarin, 11 Juli ini. Pernyataan ini sekaligus mengakhiri spekulasi mengenai keterlibatan aktor tersebut dalam proyek musik terbaru penyanyi ternama ini, teman pro juga. Ya Ayu gitu. Hasolid menyampaikan bahwa sang aktor memang tampil dalam video musik album baru Ayu sesuai jadwal produksi mendatang, dan agensi juga mengungkapkan bahwa proses pengambilan gambar direncanakan berlangsung pada bulan depan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Oke, lagu Never Ending Story itu menjadi single utama dari album remake Ayu yang bertajuk A Flower Bookmark Part 3. Penampilan Hae Namjoon dalam video musik ini sebelumnya berhasil sudah pernah masuk ke dalam video musik ini dan berhasil menarik perhatian banyak penggemar kedua artis ini ya, dari Hae Namjoon dan juga dari Ayu sendiri. Kini dari kerjasama mereka ini, lagu utama dari album terbaru Ayu mendatang, kehadiran sang aktor diharapkan bisa kembali menghadirkan chemistry yang kuat seperti kolaborasi mereka pada proyek sebelumnya. Sementara itu, teman pro juga, album Ayu sendiri dilaporkan dijadwalkan resmi dirilis pada publik pada bulan September mendatang. Tentunya para penggemar menantikan perilisan album ini sekaligus video musik terbaru hasil reuni Ayu bersama Hae Namjoon tersebut.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

action Moana. Yeah. Ada informasi dari sutradara film live action Moana, teman produser Thomas Kyle. Dia bilang nih bahwa film garapannya itu bukan sekedar menyalin versi animasi. Kyle bilang bahwa tim produksi sengaja menghadirkan berbagai penyesuaian biar film ini punya identitas sendirinya ya. Mulai dari pengembangan interaksi karakter sampai dengan perubahan sejumlah adegan penting. Salah satu perubahan itu terlihat pada konflik antara Moana dan ayahnya yang kini berlangsung di tengah perkampungan, sehingga lebih menonjolkan peran masyarakat dan nilai kebersamaan. Selain itu, pembukaan film ini juga langsung menampilkan pemandangan laut nyata menggantikan visual kain tradisional pada versi animasi. Jalur perjalanan Moana menuju dunia bawah juga diubah nih, dari memanjat tebing menjadi melintasi hutan lebat. Thomas Kyle berharap ya bahwa berbagai perubahan tersebut mampu menghadirkan pengalaman baru bagi penonton sekaligus tetap menghormati cerita original tanpa kehilangan kreativitas. Ya, teman Projo, itu dia ya informasi Sobis yang bisa Putri hadirkan di siang hari ini. Enjoy terus, karena Putri terus hadirkan playlist-playlist seru.

Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi original jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

Oke, teman-teman, dua, thank you buat kebersamaan kita di Santai Siang edisi hari ini ya. Jangan dulu kemana-mana, don't go anywhere, karena 92,2 FM terus tempat di kamu sampai di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Putri pamit, bye.

Sesaat lagi Info Pro 2. Kita balik kebersamaan kita di Sore Ceria dengan Info Pro 2. Informasi pertama, camping misioner di Ende, anak-anak tanam ratusan bibit demi kelestarian bumi. Dikutip dari rri.co.id, semangat merawat lingkungan ditunjukkan penyuluh agama Katolik kantor Kemenag Kabupaten Ende, Marsianus Tonda, bersama anak-anak Serikat Kepausan Anak Misioner atau Sekami dan jaringan pemuda Altar Paroki Santo Martinus Roborike melalui aksi penanaman ratusan bibit pohon di lahan Stasi Santo Petrus Lokoboko Kecamatan Dona Sabtu 11 Juli 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari camping misioner yang mengusung tema merawat bumi dan berlangsung pada 10 hingga 12 Juli 2026. Pelajar Ricis Bajawa andalkan doa dan leluhur menuju lomba tingkat nasional. Kutip dari rri.co.id, perwakilan siswa SMA Regina Pacis Bajawa tidak hanya mempersiapkan kemampuan akademik, tetapi juga membangun kesiapan mental dan spiritual menjelang kompetisi lomba cerdas cermat 4 pilar MPR RI tingkat nasional. Dukungan keluarga dan masyarakat dinilai menjadi kekuatan penting untuk menghadapi persaingan antar provinsi. Di informasi terakhir, Bupati Manggarai resmikan rumah gendang perkuat persatuan masyarakat Manggarai. Bupati Manggarai Heri Bertus Geradus Lajunabit meresmikan pemanfaatan rumah adat gendang Ngaweh Roeng Timung di Desa Golok Cador, Kecamatan WRI, Jumat 10 Juli 2026. Peresmian ditandai dengan pengguntingan pita yang disaksikan para tua adat dan masyarakat setempat. Kemudian dilanjutkan dengan ritus adat kebeng sebagai ungkapan syukur atas rampungnya pembangunan rumah gendang yang menjadi simbol persatuan masyarakat Manggarai. Dalam sambutannya, Bupati Heri menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat gendang Gawe Ngawe Roeng Timung yang telah bergotong royong membangun rumah adat tersebut. Menurutnya, keberhasilan pembangunan rumah gendang menjadi bukti bahwa nilai persatuan, kebersamaan, dan semangat gotong royong masih terpelihara dengan baik di tengah masyarakat Manggarai. Demikian Info Pro 2 yang dapat disampaikan di sore hari ini. Untuk informasi lain, kamu dapat mengunjungi laman resmi kami di www.rri.co.id.

Kabar di sore hari ini ya, senang sekali Frankie kembali menemani kamu di udara nih Tuan Pro 2. Thank you untuk kamu yang selalu stay di 92,2 FM Pro 2 RRND, teman terbaik kamu. Dan

yang lagi OTW nih. Jadi kita akan melewati berbagai macam program yang spesial dan tentunya dengan playlist-playlist terbaik dari Studio Pro 2. Dan kita sudah sampai di Flores Station ya, updatean informasi seputar Flores dan Lembatan untuk kamu. Nah, kamu mau kepo-kepo silakan ya kunjungi laman resmi kami di www.rri.co.id. Di sana ada berita olahraga, kemudian gaya hidup, ekonomi, hukum, kemudian Piala Dunia juga ada di sana ya teman-teman produser. Silakan langsung kunjungi laman resmi kami. Atau kamu juga bisa mendengarkan siaran kami melalui RRI Digital dan juga streaming RRI. Langsung saja

0: Agar Suksma.
1: Perbedaan budaya seharusnya tidak memisahkan kita. Keberagaman budaya seharusnya membawa kekuatan kolektif yang dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Yakinlah, dalam keberagaman ada keindahan dan kekuatan.

Oke, teman produk itu tadi ya Payphone dari Wiz Khalifa dan juga Maroon 5 ya. Keren banget nih lagu tema, lagunya teman produk ya. Walaupun mungkin sudah 10 tahun nih usianya. Oke, dan kita sudah sampai di Flores Season ya teman produk. Nah, ini informasi yang Franky bagikan adalah mengenai beras nih. Bulog NTT serap 7.407 ton beras petani, lampaui target pengadaan 2026. Dikutip dari rri.co.id ini, Perum Bulog Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur mencatat realisasi penyerapan beras petani mencapai 7.407 ton setara beras hingga 12 Juli 2026. Capaian tersebut telah melampaui target pengadaan tahun 2026 yang ditetapkan sebesar 103%. Pemimpin Perum Bulog Kanwil NTT Arahim K. Kanam mengatakan capaian tersebut menunjukkan tren positif dibandingkan tahun sebelumnya. Menurutnya, volume pengadaan tahun ini juga telah melampaui total realisasi sepanjang 2025 yang mencapai sekitar 6.000 ton. Dan dalam pelaksanaannya, Bulog menggandeng berbagai pihak mulai dari pemerintah provinsi NTT, pemerintah kabupaten kota melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, penyuluh pertanian lapangan, pelaku usaha penggilingan padi, TNI, Polda, hingga berbagai pemangku kepentingan lainnya di daerah sentra produksi.

Kalau ada gelar untuk binatang paling keren sedunia, honey badger adalah salah satu kandidatnya. Bagaimana ceritanya? Di Indonesia, honey badger, orang menyebutnya musang madu. Mereka mendapat nama ini karena suka menyerang sarang lebah dan memakan larva serta madunya. Tapi, mereka termasuk omnivora. Hewan ini juga tercatat memakan ular, serangga, dan burung. Mereka memiliki habitat di Asia dan Afrika Barat, serta mampu bertahan hidup di lingkungan yang panas ataupun dingin. Tapi yang paling mengagumkan adalah hewan ini tidak mengenal kata takut. Meskipun panjangnya tidak sampai 1 meter dan berat hanya 15 kg, mereka tidak ragu-ragu berhadapan dengan predator yang jauh lebih besar seperti singa dan hyena. Hewan satu ini punya kulit yang tebal dan keras. Mereka juga kebal terhadap racun ular dan kalajengking. Bahkan duri-duri landak pun tidak mampu menghentikan hewan yang satu ini. Mungkin tidak salah kalau Guinness Book of Record menjuluki mereka sebagai binatang paling berani di dunia.

0: Oke teman-teman, masih di Flores Session, update dan informasi seputar Flores dan Lembah Tani teman-teman. Dan tadi ada informasi dari Bulog ya, dan sekarang Frankie sudah tidak sendiri karena Frankie sudah ditemani oleh siapa di sana?
1: Saya Dodi Riti teman-teman, selamat sore aja buat kalian semua ya. Saya datang tiba-tiba karena sebelumnya saya makan teman-teman.
0: Ya benar sekali ya, biar
1: supaya menambah semangat energinya untuk menemani kalian semua teman-teman di sore ceria hingga di jam 7 malam nanti.
0: Ya, dan kita di Flores Session ini ada updatean informasi Unika Ruteng utus 200 mahasiswa ikuti KKN Gentas KIN 2026. Dikutip dari rri.co.id, Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng mengirim 200 mahasiswa untuk mengikuti kuliah kerja nyata atau KKN tematik Gentas KIN Gerakan NTT Sehat Kuat dan Inklusif 2026. Jumlah tersebut menjadikan Unika Santo Paulus Ruteng sebagai perguruan tinggi pengirim mahasiswa terbanyak kedua di antara seluruh perguruan tinggi peserta KKN Gentas KIN di wilayah koordinasi LL Dikti wilayah ke-14. Dan program ini berlangsung selama hampir 2 bulan mulai 10 Juli hingga 29 Agustus 2026 termasuk 1 minggu masa persiapan. Program Gentas KIN merupakan inisiatif kolaboratif yang digagas untuk mempercepat penanganan stunting dan kemiskinan ekstrim di Nusa Tenggara Timur. Ketua Umum Panitia KKN Tematik 2026 sekaligus Wakil Rektor Unika Santo Paulus Ruteng Dr. Marcelinus Ruben Payong MPD menjelaskan bahwa seluruh peserta akan menjalankan pengabdian di 4 kabupaten. Sebanyak 64 mahasiswa ditempatkan di Kabupaten Manggarai Timur, 59 mahasiswa di Kabupaten Flores Timur, 40 mahasiswa di Kabupaten Nagikeo, dan 37 mahasiswa di Kabupaten Ngada.

0: Hai teman Pro 2 Indi, dengar baik-baik. Kau pelajar, kau mahasiswa, kau komunitas, atau kau anak muda yang punya prestasi, punya kegiatan bagus, yang bikin orang lain senang dan maju, jangan simpan sendiri. Ada Genpres, Generasi Prestasi. Program yang kasih ruang buat kau semua untuk cerita tentang prestasi, kreativitas, dan aksi-aksi positif yang bikin perubahan di tanah kita. Ayo, tunjukkan kalau kau anak muda Flores bukan cuma bisa omong, tapi juga bisa bekerja, bisa berkarya, dan bisa banggakan daerah. Genpres, Generasi Prestasi. Pukul 16 sampai 17 WITA dari Senin sampai Jumat. Karena prestasi kok inspirasi untuk semua.
1: Teman terbaik.

0: Back to Flores season ya teman Pro 2 ya.
1: Apa informasinya nih Frankie?
0: Oke, masih banyak informasi yang akan kita bagikan ya. Tapi kalau untuk kamu yang mau kepo lebih dalam, silakan ya kunjungi laman resmi kita seperti biasa di www.rri.co.id.
1: Betul sekali, karena di sana itu sudah tersaji berbagai macam informasi nih teman Pro 2 produksi dari RRI ND.
0: Benar sekali ya. Dan satu informasi yang mau Frankie bagikan yaitu juara lomba cerdas cermat 4 pilar MPR RI, Regis Bajawa wakili NTT ke tingkat nasional. Dikutip dari rri.co.id, perwakilan siswa SMAS Katolik Regina Pacis Bajawa mulai mempersiapkan diri menghadapi kompetisi tingkat nasional dalam lomba cerdas cermat 4 pilar MPR RI setelah berhasil menjadi juara umum tingkat provinsi. Nah, persiapan yang dilakukan diharapkan mampu meningkatkan kesiapan akademik maupun mental saat bersaing dengan peserta dari seluruh Indonesia. Meski masih menikmati momen keberhasilan di tingkat provinsi, mereka memastikan latihan akan kembali dilakukan secara rutin setelah masa libur sekolah berakhir. Pembinaan dijadwalkan berlangsung setiap sore sebagai bagian dari persiapan menuju babak nasional. Dan salah satu peserta Vijin mengatakan fokus latihan akan ditingkatkan agar mampu menghadapi persaingan yang lebih ketat. Hal ini pada saat mereka menjadi narasumber dalam program Generasi Prestasi di Pro 2 RRI ND teman Pro 2. Dan itu dia ya beberapa informasi kita di Flores Session, dan kita akan menuju ke Generasi Prestasi ya di program kita selanjutnya. So jangan kemana-mana guys, stay tune terus di 92,2 FM Pro 2 RND, teman terbaik kamu.

0: Sesaat lagi kamu akan mendengarkan Genpres Generasi Prestasi, karena prestasi kok inspirasi kita semua.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman Pro 2 masih bersama kami di Sore Ceria dan saatnya kita di Genpres Generasi Prestasi.
1: Iya, benar sekali teman Pro 2. Dan spesial di sore hari ini kita akan ada narasumber ya.
0: Iya.
1: Anak muda berprestasi. Ada
0: flyer
1: siapa?
0: Flyer yang kita sebarkan ya. Silakan kalian cek. Pasti ada yang sudah tahu nih. Nanti di jam 4:30 waktu Indonesia Tengah akan ada narasumber di Genpres Generasi Prestasi. Ini spesial sekali ya. Dia orang ND dan dia akan mewakili NTT di tingkat nasional ya.
1: Wow.
0: Putra Pariwisata Nusantara NTT 2026. Nanti dia akan menuju ke tingkat nasional pada pemilihan Putra Putri Pariwisata Nusantara 2026 di bulan Agustus mendatang nih teman-teman.
1: Oke. Dan mungkin untuk kamu yang mau kepo-kepo silakan ya di, seperti biasa di YouTube kita, YouTube RRI ND dan juga Facebooknya RRI ND ya teman-teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang mau bertanya-tanya juga silakan seperti biasa di WhatsApp kita di 082147650 0422.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Dan dia teman terbaik kamu dan tentunya masih di Genpress ya teman Pro 2 dan kurang lebih sekitar 10 menit lagi ya kita akan sampai di perbincangan hangat kita di sore hari ini ya dengan narasumber yang luar biasa nih teman Pro 2. Ya,
1: Gilang Adi Prakasa teman Pro 2 putra Pariwisata Nusantara NTT 2026 dan dia akan menuju ke ajang nasional teman Pro 2.
0: Dan untuk kamu yang penasaran silakan ya tunggu di jam 16.30 nanti di YouTube-nya RRIND dan juga Facebook-nya RRIND.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL. Teman terbaik.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Oke, teman Pro 2, dan ini sudah sampai di 16.32 ya. Seperti biasa yang sudah kita janjikan tadi bahwa di 16.30 kita akan menghadirkan narasumber nih.
1: Iya, tepat sekali teman Pro 2. Kita di Genpres Generasi Prestasi setiap hari Senin hingga Jumat, teman Pro 2, kita selalu menghadirkan narasumber anak muda NTT yang berprestasi dan tentunya menginspirasi. Dan di kesempatan sore ceria hari Senin ini, teman Pro 2, seperti yang kita janjikan dan juga flyer yang kita sebarkan di medsos, kita bakal hadirkan Gilang Adi Prakasa yang merupakan putra pariwisata Nusantara Nusa Tenggara Timur 2026, dan kali ini dia lagi bersiap-siap ya untuk menuju ke ajang nasional mewakili Provinsi Nusa Tenggara Timur pada pemilihan putra putri pariwisata Nusantara 2026 di bulan September di Jakarta nih teman Pro 2. Wow, seperti apa ceritanya ya? Thank you.
0: Karena si Gilang juga sudah ada di studio nih bersama kita.
1: Betul
0: ya.
1: Betul sekali.
0: Teman Pro 2. Oke, selamat sore Gilang.
2: Halo Kak Frankie, Kak Dodi.
1: Apa kabar kamu? Apa kabar? Ya? Ini sudah kesekian kalinya kamu hadir di Pro 2 ya waktu itu dan anak titik Nadi. Terus sebelumnya dia kan ini meraih juara 1 Nua Muria ya, Putra Ende 2026. Iya, 25 ya,
0: 2025.
1: Jadi satu tangga naik nih. Kali ini dia akan mewakili NTT di ajang nasional. Nah, teman Prodo, kita mau tahu ceritanya seperti apa, persiapannya seperti apa, apa yang dia lakukan, programnya seperti apa. Nanti kita tanyakan sendiri pada orangnya. Oke, Gilang, ini sebelum kita ngobrol lebih jauh ya, boleh kamu ceritakan perjalanannya sampai akhirnya itu kamu terpilih sebagai putra pariwisata Nusantara Provinsi Nusa Tenggara Timur, itu seperti apa nih?
2: Oke, jadi berawal dari kecintaan terhadap pariwisata nih sebenarnya Kak. Waktu itu mungkin sempat melihat beberapa rekan yang mereka tuh betul-betul fokus untuk di bidang pariwisata, budaya, terus kreativitas anak muda khususnya. Kemudian waktu itu di tahun 2025 kebetulan ada salah satu ajang nih namanya Kofai Nua Muri. Di situ kan memang fokusnya di pariwisata dan budaya. Jadi waktu itu tergerak untuk ikut gabung di ajang itu, meskipun waktu itu banyak sekali kekurangan, banyak sekali ekspektasi-ekspektasi, tetapi masih banyak nih kekurangan dalam diri, tetapi waktu itu mempercayakan diri untuk ayo kita maju, ayo saya maju, dan bertekad untuk mencoba pada awalnya. Seiring berjalannya waktu pada ajang itu, saya menemukan beberapa poin yang membuat saya kayaknya saya bisa nih menekuni menekuni beberapa aspek-aspek yang relasi atau korelasi di saya punya bidang untuk mengembangkan diri khususnya di pariwisata dan budaya tadi. Kemudian berjalannya waktu dan ya saya terpilih sebagai Nua Muri Kabupaten Ende 2025. Kemudian dipercayakan oleh Pemda Ende untuk maju ke tingkat nasional dan bersaing pada waktu itu bersama kabupaten lain, ada kabupaten Kota Kupang, kemudian kabupaten lainnya. Kita melakukan audisi secara terpusat tapi melalui online. Waktu itu kita melalui beberapa audisi, salah satunya wawancara, kemudian kita disuruh untuk catwalk dan lain sebagainya. Awalnya pesimis, tetapi puji Tuhan, Tuhan mungkin memberkati. Dan mungkin saya juga percaya pada potensi diri sendiri dan saya bisa membawa nama NTT ke ajang nasional seperti itu.
1: Wah, ini cerita panjang ya, dimulai dari sini, dimulai dari kabupaten sebagai Nua Muri, kemudian bersaing dengan beberapa kabupaten kota yang ada di NTT hingga terpilih satu orang gitu ya untuk mewakili NTT.
0: Dan ini kemarin nih dalam proses pemilihan untuk ke tingkat nasional ini, ada tidak kategori-kategori yang istilahnya yang menjadi unggulan kamu lah sehingga bisa terpilih menjadi perwakilan dari Nusa Tenggara Timur?
2: Oke, kembali lagi yang seperti saya sampaikan tadi, sebetulnya pesimis. Tetapi waktu itu saya melihat bahwa rekan-rekan dari kabupaten lain kan memiliki karakter dengan keunggulan masing-masing. Tapi pada saat itu saya percaya saya sudah menjadi Nua Muri dari Kabupaten Ende. Saya memiliki keunggulan mungkin secara wawasan yang paling tidak saya sudah belajar dari ajang sebelumnya, kemudian kepercayaan diri, itu yang paling penting teman-teman. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah merasa bahwa diri ini tidak bisa maju, tekad itu perlu, jadi percaya diri yang paling pertama.
1: Oke, Frankie, sebelum kita melanjutkan obrolan yang seru santai di sore ceria ini, kita juga mengajak teman Prodo yang ada di rumah ya, yang lagi asik dengerin kita, jangan lupa terus tonton dan dengerin kita melalui Terceria, juga melalui streaming kami di www.rri.co.id, bisa juga melalui mobile application di RRI Digital. Dan saat ini teman Pro 2 kita live streaming melalui kanal YouTube RRI ND. Buat kalian semua yang saksikan kita di kanal YouTube RRI ND secara live, boleh kalian spill atau tinggalkan pertanyaan di kolom komentar, nanti kita akan bacakan dan disampaikan kepada Gilang, akan Gilang jawab nih. Kalian boleh kirim jawabannya, pertanyaannya ya, karena jawabannya sudah ada di Gilang nanti. Tanya melalui line WhatsApp-nya Pro 2 di 082147650422. Nah, ini Frankie ada pertanyaan yang menarik untuk Gilang ya. Gilang, ini menurut perspektif kamu nih, seorang putra pariwisata Nusantara Provinsi NTT. Nah, apa sih arti menjadi seorang putra pariwisata di zaman saat ini, di zaman sekarang? Apakah soal performance, soal penampilan saja, atau adakah tugas dan tanggung jawab yang harus diemban nih, tugas tanggung jawab besar yang harus diemban gitu?
2: Oke, baik Kak. Sebetulnya memang yang seperti kita ketahui semua, bahwa menjadi putra-putri atau seorang public figure, dalam artian ini kita mengikuti sebuah ajang, penampilan itu memang sangat penting sebetulnya. Itu menjadi salah satu representasi, tetapi tidak kalah pentingnya nih Kak, mungkin kita harus mengembangkan kualitas diri, mengembangkan wawasan, dan memperkuat karakter. Karena selain penampilan, menurut saya ketiga aspek itu perlu kita kembangkan, karena penting juga ketika kita berdiri di depan umum menjadi public figure, bukan hanya estetik dalam diri, tetapi wawasan kita, cara berkomunikasi, kemudian ilmu kita, dan bisa mengedukasi banyak orang, itu menurut saya sangat-sangat penting, karena beberapa aspek itu bisa sekali jalan dan mencerminkan seorang public figure yang sangat-sangat baik ke depannya.
0: Jadi penting ya, jadi semuanya harus seimbang.
1: Jadi penampilan, performance juga harus ya, harus
0: gitu. Bagus, boleh, tapi
1: balance ya.
0: Balance nih.
1: Makanya kita kalau kita lihat duta-duta itu, mereka tuh punya apa ya, bisa dibilang 3B ya, beauty, brain, behavior. Jadi tidak hanya pintar, tapi tidak hanya cerdas ya brain, tapi mereka punya etika yang baik, attitude yang baik, penampilan yang baik, kayak lihat gitu, mereka ini punya paket lengkap ya.
0: Seperti itu yang akan menjadi panutan tentunya.
1: Oke, nah ini Gilang, kamu ini kan persiapan ya, bisa dibilang beberapa bulan lagi ya, kamu kesana bulan berapa nih?
2: Di bulan September.
1: Jadi 2 bulan gitu, dua ya, 2 bulan. Ini statusnya menuju ya, road to nasional gitu ya. Untuk pemilihan putra pariwisata, putra putri pariwisata Nusantara 2026. Nah ini seperti apa preparation kamu nih yang sedang kamu lakukan untuk bisa tampil prima, tampil all out, tampil maksimal di ajang nasional pemilihan putra putri pariwisata Nusantara 2026. Persiapan kamu seperti apa Gilang?
2: Oke Kak, sebetulnya memang secara garis besar sedang mempersiapkannya secara menyeluruh. Saya memperdalam wawasan terkait perkembangan pariwisata, kemudian budaya Nusantara, kemudian isu-isu yang terjadi saat ini. Mungkin salah satu isu yang sedang viral saat ini di Labuan Bajo nih, banyak sekali kejadian-kejadian di kapal pinisi tenggelam, kemudian keamanan yang mungkin perlu dipersiapkan dan ditingkatkan kembali. Mungkin hal-hal itu yang perlu saya siapkan. Selain itu juga mungkin kesehatan fisik, kesehatan mental, kemudian berbagai persiapan-persiapan lainnya seperti sponsor, kostum dan lain sebagainya, itu sangat penting sebetulnya. Karena kemarin sudah mendapatkan buklet dari Eljon, karena memang ini adalah salah satu ajang yang diadakan oleh Eljon. Jadi dari buklet tersebut banyak sekali hal-hal detail yang harus dipersiapkan, salah
1: tugas
2: satunya
1: ya?
2: Betul sekali, seperti konten, kemudian kostum salah satunya, dan beberapa item yang mungkin perlu dipersiapkan dari sekarang Kak.
1: Oke. Nah ini
0: Oke.
1: Okay. Nah ini sama-sama ya. Ini selain apa yang kamu sampaikan terkait prepare ya, wawasan terkait isu-isu yang jadi trending soal budaya dan pariwisata, terus tugas-tugas yang diberikan oleh penyelenggara ya, yang menjadi PR kamu. Nah biasanya ajang-ajang duta seperti ini, putra-putri seperti ini yang menjadi ikon daerah itu kan tidak terlepas dengan yang namanya program kerja atau advokasi. Nah dari seorang Gilang sendiri yang sebelumnya sudah memenangkan atau winner Nuwamuri atau pemenang Putra ND, dan sekarang satu level naik nih tingkat provinsi sebagai Putra Pariwisata Nusantara NTT. Nah, yang mau Gilang angkat ke tingkat nasional nanti itu terkait advokasi yang atau program yang seperti apa nih yang menjadi titik fokusnya Gilang?
2: Oke, jadi secara garis besar memang kita ditugaskan untuk mempersiapkan salah satu advokasi atau program kerja ketika kita dipilih menjadi Putra Pariwisata Nusantara. Tetapi berpulang dari itu juga, mungkin saya sudah menyiapkan salah satu advokasi yang pelan-pelan sudah saya lakukan, itu namanya lontar. Jadi lontar itu salah satu ikon NTT, di mana pohon lontar itu betul-betul bisa menjadi salah satu ikon untuk melestarikan tradisi dan berkelanjutan dari sebuah destinasi wisata. Jadi di lontar itu sendiri mengedepankan yang pertama adalah budaya, tradisi dan responsibilitas. Jadi ketika pariwisata dikembangkan melalui keberlangsungan tradisi, jadi bukan hanya estetik dari pariwisata tersebut, tapi secara isi dari tradisinya, kemudian dari responsibilitas masyarakat setempat dan masyarakat luar, menurut saya itu menjadi salah satu hal yang sangat sangat-sangat efek untuk bagaimana wisata tersebut tuh bisa maju. Salah satunya kemarin saya pernah ke Desa Adat Nggela, jadi mereka ada salah satu tradisi yaitu Jokaju atau tradisi adat yang memang sangat-sangat kental untuk budayanya. Jadi itu menjadi perhatian khusus bagi wisatawan lokal bahkan mancanegara, sehingga mereka tertarik nih untuk datang menyaksikan secara langsung tradisi tersebut.
1: Oke, kamu pernah lihat pohon lontar?
0: Pernah dong.
1: Pernah pegang?
0: Pernah.
1: Oke. Biasa tuh daun lontar itu di NTT itu yang paling banyak di Pulau Timur ya.
0: Iya benar.
1: Dan apa daunnya itu digunakan untuk sebagai membungkus makanan, anyaman, tempat-tempat di NTT juga di rumah pasti banyak.
0: Iya.
1: Nah, ini yang menarik apa yang Gilang katakan tadi bahwa advokasi yang diangkatkan lontar sebagai ikon NTT. Hmm. Salah satu aplikasinya kamu kenggila kemarin ya.
0: Betul.
1: Ada acara salah satu acara pariwisata dan budaya. Nah, aplikasinya yang seperti apa nih Gilang, aplikasi pelaksanaan implementasi dari lontar selain di Nggela? Mungkin sudah ada rencana kamu ke depannya ya. Karena kalau kita ngomongin advokasi lontar tadi, advokasi aplikasi dan implementasi untuk kemudian mendukung tersenggalanya lontar itu seperti apa selain di Nggela, adakah rencana-rencana kamu untuk kemudian bisa melakukan aksi mendukung lontar ini?
2: Oke, sebenarnya dalam lontar itu ada 4 program nih kakak. Ada lontar edukasi, lontar experience, dan 2 program lainnya. Fokus saya untuk saat ini, saya ingin menjalankan 2 program kerja nyata, yaitu lontar edukasi dan experience.
1: Okay.
2: Kemarin di Desa Adat Nggela sudah saya lakukan sekaligus, karena di Nggela sendiri kemarin, yang pertama lontar edukasi, jadi saya langsung turun ke lapangan. Di mana berinteraksi dengan masyarakat setempat terkait pemberdayaan pariwisata tersebut. Kemudian ada salah satu ikon atau potensi hasil bumi dari Desa Adat Nggela yang bisa saya jadikan sebagai aksesoris kreatif nih. Jadi Desa Adat Nggela itu kan mempunyai potensi hasil bumi kakao. Jadi kemarin saya turun secara langsung menginformasikan dan mengedukasi masyarakat Desa Nggela bahwa kakao bukan bukan hanya sebagai hasil bumi yang menjadi olahan pangan, tetapi bisa menjadi ikon di mana itu bisa dijadikan aksesoris unik. Jadi saya turun secara langsung bersama masyarakat Desa Anggela untuk membuat aksesoris unik, yaitu gelang dan kalung dari biji kakao. Kemudian secara edukasi, saya turun secara langsung ke anak-anak SD dan SMP, melakukan beberapa program, yaitu membuat salah satu kerajinan pohon harapan. Kemudian kita melakukan beberapa kelas English class khususnya. Itu program nyata yang sudah saya lakukan beberapa.
1: Jadi benar-benar aksi ya?
2: Iya, betul.
1: Oke. Nah, dan
0: ini berbicara soal program tadi ya, program lontar ini. Sekarang kan Gilang mewakili Nusa Tenggara Timur, dan Gilang tidak lagi mewakili ini. Nah, ada tidak sih kayak rencananya untuk penerapan program lontar ini tentunya di Pulau Timur begitu, atau di bagian lain lah.
2: Oke. Untuk penerapan lontar sendiri, secara garis besar mungkin sudah saya sebutkan tadi ya. Tetapi sebagai anak muda, mungkin saya selalu mencari cara atau mencari celah untuk saya bisa salurkan program tersebut. Selain aksi nyata turun ke lapangan, tetapi saya menggunakan media digital secara promosi marketing, kemudian digital untuk menjangkau semua untuk menjangkau semua masyarakat di berbagai daerah. Jadi kalau misalnya memang pun terhalang oleh jarak, paling tidak masyarakat
1: pulau,
2: di luar, betul sekali. Masyarakat di luar sana bisa mendapatkan program nyata tersebut melalui media digital.
1: Oke, sebelum kita jeda nih Frankie ya, satu pertanyaan untuk Gilang. Nah, advokasi program yang sudah kamu angkat, terus kamu sudah laksanakan. Nah, banyak nih ya pernyataan orang lain kayak jadi seorang duta jangan hanya program itu kamu lakukan ketika kamu persiapan menuju ajang yang kamu ikuti gitu. Jangan hanya bergerak ketika ajang kamu ikuti saja, tapi ketika selesai ajang biasanya ya tanggapan orang hilang gitu, hanya untuk memenuhi saja. Bagaimana kamu meyakinkan kepada semua orang, apalagi masyarakat NTT yang menyatakan bahwa apakah program kamu itu benar-benar impactful, realistis dan berkelanjutan? Bagaimana kamu menanggapi kalau ada yang menyatakan seperti itu?
2: Oke, baik. Terkait tanggapan tersebut, memang akan selalu terjadi nih Kak, dan itu sudah saya dapatkan ketika saya mengemban sebagai Nua Muri Kabupaten ND 2025 kemarin. Langkah yang pertama adalah meyakinkan diri bahwa itu sebagai acuan dan motivasi bagi saya sendiri, bahwa ketika mengemban tugas tersebut memang harus ada aksi nyata. Kemudian yang kedua adalah melakukan aksi nyata tersebut secara direalisasikan secara langsung. Karena kalau hanya kita berbicara saja, atau seperti yang Pak Presiden bilang, hanya omong-omong. Kalau hanya omong-omong sih memang semua orang bisa ya Kak.
1: Okay.
2: Tetapi kalau misalnya memang direalisasikan, pasti dari hal itu menurut saya masyarakat akan lebih percaya. Dan itu pun sudah saya lakukan bersama beberapa rekan dari Koofai Nua Muri yang sama-sama ikut dalam satu komunitas, yaitu Titik Nadi. Kita sudah melakukan beberapa program, dan itu menjadi salah satu acuan program nyata saya dan teman-teman mengemban sebagai Koofai Nua Muri 2025 kemarin.
1: Oke, jadi benar-benar ya tidak konsep gagasan, tapi mereka bertindak secara nyata.
0: Ya, juga berkelanjutan.
1: Oke, dan teman Pro 2, kita masih ngobrol ya, seru santai di sore ceria ini, melanjutkan obrolan di Genpres Generasi Prestasi bersama Gilang Adi Prakasa. Tapi jangan kemana-mana, setelah yang satu ini akan kembali bersama kalian semua teman Pro 2.

0: budaya seharusnya tidak memisahkan kita. Keberagaman budaya seharusnya membawa kekuatan kolektif yang dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Yakinlah, dalam keberagaman ada keindahan dan kekuatan.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Back again di Sore Ceria Genpres Generasi Prestasi with Dodi Riti.
1: Yes. Dan juga Pak Gita Mang Produa dan tentunya narasumber kita ya ada Gilang nih Mang Produa ya yang merupakan Putra Pariwisata Nusantara 2026 yang akan mewakili NTT ke ajang nasional.
0: Nah, kita ngomongin soal dia mau ke ajang nasional nih Gilang. Nah, ini setelah ajang nasional nanti apa mimpi atau target besar yang ingin kamu wujudkan baik untuk diri sendiri maupun untuk kemajuan pariwisata NTT. Tapi sabar dulu.
1: Okay.
0: Target kamu nih di ajang nasional itu seperti apa? Biasanya kalau kita mau mengikuti lomba atau kompetisi, ya kita harus ya optimis lah punya target. Kita sudah lihat memang juara berapa, targetnya mau seperti apa. Gilang, ya, dari kamu nih.
1: Kita yakin dengan persiapan-persiapan nih.
0: Persiapan ini target kamu di ajang Putra Putri Pariwisata Nusantara 2026 itu seperti apa?
2: Oke. Okay. Untuk mengenai target ya, untuk secara spesifik dan detail mungkin jika Tuhan berkehendak atau memberkati, mungkin jika diberikan kepercayaan sebagai Putra Pariwisata Nusantara 2026, yang paling penting adalah menjaga potensi wisata nih kak. Itu target yang menurut saya harus betul-betul dipertahankan karena terkait pariwisata sendiri yang ada di Indonesia khususnya di NTT banyak sekali yang istilahnya minta maaf mungkin kasarnya itu hanya panas-panas tai ayam. Jadi ketika lagi hype masyarakat akan terus berdatangan, tetapi ketika pariwisata tersebut sudah hampir dikunjungi oleh semua orang, mati potensinya gitu ya. Potensinya hampir akan dia mati, sehingga bagaimana untuk menjaga keberlangsungan itu susah sebetulnya. Dan itu menjadi PR juga bagi saya untuk bagaimana kedepannya nih sebagai anak muda khususnya sebagai Putra Pariwisata Nusantara Nusa Tenggara Timur untuk bekerja sama dan membangun relasi bersama stakeholder kemudian dinas-dinas terkait untuk menjaga potensi itu karena tidak kalah bagus yang kita punya di NTT dengan yang ada di kabupaten atau di provinsi lainnya. Gitu sih.
1: Nah ini kalau mau diberikan kesempatan untuk mempromosikan NTT di panggung nasional hanya dalam satu menit nih, wisata mana sih yang menurut kamu patut dibanggakan?
0: Kamu angkat ya.
2: Siap angkat. Oke, sebelum masuk di destinasi yang perlu saya angkat, kita sudah tahu sendiri bahwa NTT punya Taman Nasional Komodo, kemudian Danau Kelimutu, dan beberapa destinasi lainnya. Itu menurut saya sudah cukup branding di luaran sana, tetapi mungkin saya keluar dari jalur itu. Beberapa destinasi wisata lainnya yang perlu saya kembangkan adalah dari kabupaten saya sendiri.
0: Jadi kamu melihat potensi ya, potensi wisata ya untuk diangkat.
2: Jadi saya ketahui bahwa untuk NTT sendiri mempunyai beberapa destinasi wisata terbagi dari wisata alam, wisata budaya, dan wisata sejarah. Jadi salah satunya yang perlu saya angkat adalah wisata sejarah edukasi yaitu situs Bung Karno. Karena di luar sana tuh banyak sekali orang yang tidak tahu di manakah Kabupaten ND. Sebetulnya Kabupaten ND itu sangat syarat dengan yang namanya sejarah Indonesia khususnya Pancasila ya kak. Di sini terbangun atau lahir dari gagasan seorang Bung Karno dan beliau diasingkan di Kabupaten ND itu menjadi salah satu wisata yang sangat-sangat syarat sih dengan yang namanya sejarah dan itu bisa dijadikan salah satu destinasi wisata edukasi menurut saya.
0: Oke, kamu fokusnya kayak wisata sejarah ya. Jangan lupa juga dengan wisata bahari ya. Banyak sekali ya di ND ini wisata bahari yang belum diangkat nih untuk kemudian dilihat oleh wisatawan mancanegara dan juga domestik. Oke. Ini mungkin yang terakhir ya. Terakhir nih silakan sampaikan pesan kepada teman-teman Pro 2 khususnya masyarakat IND, masyarakat Nusa Tenggara Timur bagaimana nih cara mendukung kamu ya atau voting-voting begitu untuk mendukung perjalanan kamu ke ajang nasional.
2: Oke, untuk seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur sebelumnya terima kasih untuk kepercayaannya mungkin ya. Tetapi di sini saya mohon bantuan, support dan doanya untuk saya sebagai delegasi Nusa Tenggara Timur untuk ajang ke tingkat nasional. Apapun bentuk supportnya dalam doa, kemudian dalam dukungan melalui komentar dan nantinya akan ada seperti voting, kemudian share terkait postingan dan lain sebagainya. Harapan besar sekali bagi saya untuk mohon dibantu terkait bantuan tersebut. Dan pesan juga bagi seluruh masyarakat yang ada di Nusa Tenggara Timur, ayo kita menjadi duta bagi daerah masing-masing, di mana kita bisa menjadi duta bagi kabupaten kalian sendiri untuk bagaimana cara mengembangkan potensi dari wisata daerah masing-masing.
0: Oke, ini menarik ya, ayo kita menjadi duta, karena sejatinya apa ya, dulu saya pernah ikut duta-dutaan gitu ya. ada semacam statement, everyone is tourism ambassador. Yes. Karena menjadi duta wisata itu adalah semua orang. Yes. Semua orang itu bisa mempromosikan pariwisata gitu ya. Di media sosial apa waktunya setiap hari. Tapi begini Gilang, cara supaya orang tahu cara vote-nya, cara mendukung itu lewat medsos apa nih?
2: Oke, jadi saat ini ada beberapa bentuk support atau dukungan.
0: Mereka pantau nih lewat media.
2: Iya, yang pertama apa? Itu lewat Instagram. Itu yang paling sering terjadi kakak-kakak, teman-teman. Ada melalui voting, kemudian melalui like dan komen, dan melalui share postingan. Itu sangat-sangat penting dan mempunyai penilaian khusus untuk di bagian media sosial. Jadi harapan besar untuk seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur, harap dibantu.
0: Oke, jangan lupa pantau Instagramnya Gilang ya, atau Instagram penyelenggara Eljon. Pasti kalian bisa mengupdate informasinya di sana, karena nanti pasti akan voting dan terus dukung Gilang sehingga dia bisa menampilkan terbaik di ajang nasional. Oke, itu tadi obrolan menarik ya di sore ceria Genpres Generasi Prestasi bareng Gilang di sore hari ini, terkait ini topik menarik tadi ya, yang sudah kita bagikan, sudah kita ini inspirasi sekali ya.
1: Benar,
0: dan membawa inspirasi, motivasi untuk kita semua.
1: Dan ini ya, kita harus pamit dulu. Jangan lupa ya, saksikan Genpres di edisi-edisi berikutnya. Saya Frankie dan
0: saya Dodi Riti, bersama narasumber kita di sore hari ini ada Gilang Adi Prakasa.

Sempat heboh di media sosial, jika childfree itu bisa buat wanita awet muda. Childfree artinya tidak mau punya keturunan. Sebuah pernyataan dari seorang influencer asal Indonesia tentang bisa tidur 8 jam, tidak stres dengar suara anak teriak-teriak, dan sebagainya ini sempat menghebohkan Indonesia, membuat netizen terpecah jadi dua. Pro dan kontra, dan netizen menyuarakan pendapat mereka beserta plus dan minusnya. Tapi apakah benar childfree itu bisa buat awet muda? Menurut New York Post dan Science Daily, ada penelitian dari George Mason University dan Penn State University yang bilang kalau punya anak memang buat kita jadi lebih tua. Ini dilihat dari tingkat sel tubuh, metabolisme, dan juga hormon. Fakta ini didukung sama The National Science Foundation dan National Institute on Aging. Tapi walaupun benar, hal ini dipengaruhi oleh pola hidup dan perawatan tentunya. Buktinya, lihat saja tuh Wulan Guritno, Sophia Latjuba, atau Jennifer Lopez. Semua sudah punya anak dan besar-besar kan? Tapi tetap tuh awet muda. Lagian, kunci dari awet muda itu bahagia. Tentu saja, punya anak adalah kebaikan tersendiri bagi sebagian besar orang. Apalagi jika melihat anaknya sukses nanti. Orang tahu mana yang tak bangga coba. Kebahagiaan dan perawatan itulah yang bikin orang jadi awet muda. Soal punya keturunan atau tidak, itu pilihan kamu sendiri. Siap atau tidak, baik mental juga materi.

2,2 FM Pro 2 RRND, teman terbaik kamu. Dan tadi ya kita sudah melewati Genpres ya teman Pro 2, dan kita akan menuju ke info viral, updatean informasi viral dari berbagai belahan dunia nih teman Pro 2. Dan mungkin Franky juga akan menemani kamu dengan playlist-playlist terbaik ya, untuk menemani kamu di sore hari ini. Mungkin kamu yang lagi santai bareng keluarga, atau bareng teman, atau lagi di jalan menuju ke tempat-tempat favorit kamu ya teman Pro 2. Franky akan memberikan kamu info viral nih. Informasi apa ya, banyak nih teman Pro 2 ya, yang sudah Franky siapkan. Dan viral meteor melintas di langit Tol Jor hingga Jogja, ini kata pakar. Dan ya teman Pro 2 ya, ini ada sebuah meteor nih teman Pro 2 yang terlihat di Tol Jor dan Bekasi. Meteor ini juga terlihat di Yogyakarta hingga Cirebon. Salah satu video CCTV menunjukkan kilatan cahaya hijau menghiasi langit Yogyakarta pada Sabtu 11 Juli 2006 malam. Astronom amatir Marufin Sudibyo menjelaskan bahwa berdasarkan karakteristik yang tampak dalam berbagai rekaman video, fenomena tersebut sangat kuat mengarah pada meteor super terang atau bolid alias boloid ya. Dan Marufin menjelaskan terdapat sejumlah ciri khas yang menguatkan dugaan tersebut. Salah satunya adalah pancaran cahaya hijauan yang muncul saat benda langit melesat di atmosfer.

0: tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.
1: 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman

Masih di info viral di sore hari ini ya teman Pro2, dan ada satu informasi yang mau Franky bagikan. Ikuti saran internet atasi mata berkedut, pria ini alami petaka. Dikutip dari liputan6.com ya, mata berkedut umumnya bukan kondisi yang berbahaya dan biasanya akan hilang dengan sendirinya. Namun seorang pria di Wuhan ya, Tiongkok justru mengalami masalah serius setelah mengikuti saran di internet untuk mengatasi keluhan tersebut. Nah, menurut laporan surat kabar, pria bermarga Lei ini mengalami kedutan pada mata kanannya selama beberapa hari. Nah, dalam kepercayaan populer di Tiongkok, mata kanan yang berkedut diyakini sebagai pertanda datangnya kesialan. Sedangkan mata kiri dipercaya membawa keberuntungan. Karena cemas dan percaya pada mitos tersebut, Lei mencoba berbagai cara untuk menghentikan kedutan, termasuk mengkompres mata dengan air hangat. Namun, upaya itu tidak membuahkan hasil seperti yang dikutip nih teman Pro2. Dan merasa frustasi, ia kemudian mencari solusi di internet. Dia menemukan saran yang menyebutkan bahwa menampar mata dapat menghentikan kedutan. Tanpa memastikan kebenaran informasi tersebut, ia memutuskan untuk mencobanya. Nah, selama 3 hari berturut-turut, Lei berulang kali menampar mata kanan beserta area di sekitarnya. Kedutan memang akhirnya berhenti, tapi tak lama kemudian ia mengalami gangguan penglihatan yang jauh lebih serius. Penglihatannya menyempit drastis hingga ia hanya bisa melihat lurus ke depan, sementara penglihatan di sisi kanan dari kiri atau penglihatan perifer hilang sepenuhnya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Oke teman Prodo ya, masih di info viral di sore hari ini teman Prodo. Dan ini ada informasi terbaru dari berita satu ya, bahwa polisi memastikan situasi di SD Negeri Srengseng Sawah 15 Jagakarsa, Jakarta Selatan telah dinyatakan aman setelah tim gabungan melakukan penyisiran selama sekitar 4 jam menyusul adanya ancaman bom melalui pesan WhatsApp. Nah, Kapolsek Jagakarsa, Kompol Nurma Dewi mengatakan proses sterilisasi berakhir sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Terkait kegiatan belajar mengajar pada Senin, keputusan sepenuhnya akan dikoordinasikan oleh suku dinas pendidikan bersama pemerintah kota Jakarta Selatan nih teman Prodo. Wow, ini berbahaya sekali ya, apalagi di hari ini merupakan hari pertama nih anak-anak pada masuk sekolah ya, SD, SMP, semua jenjang pendidikan nih teman Prodo. Oke ya teman Prodo, itu dah tadi beberapa informasi viral yang dapat kami bagikan di sore hari ini. Dan Peringki akan menghadirkan musik religi ya untuk mengantar kita di azan maghrib nanti.

Tuan Perahu 2 saat ini waktu menunjukkan pukul 17.51 saatnya RRND mengumandangkan seruan azan maghrib untuk teman-teman yang beragama muslim di wilayah kota Ende dan sekitarnya.

0: التامه والصلاه القائمه ات سيدنا محمد وسيله والفضيله والسره وجرد علي الترفيه وباس مقاما محمودا للذي وادى انك لا تخلف الميعاد.
1: وقتمو adalah hakikat kehidupanmu. Itulah di antara ungkapan sebagian para ulama, al-waqtu huwal hayah, waktu adalah hakikat kehidupan. Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa orang yang mereka tidak mengisi waktunya dengan hal-hal yang manfaat, ini ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kematian lebih baik bagi dia. Kenapa? Fa inna idha'atal waqti yaqta'uka min Allah wa daril akhirah. Karena menyanyiakan waktu berarti memutuskan anda dari Allah dan kampung akhirat. Dan betapa dahsyatnya, betapa sengsara dan betapa binasanya orang yang mereka terputus dari Allah dan kampung akhirat, itu jannah. Wa amal maut, adapun maut, taqta'uka minad dunya wa ahli, adapun kematian memutuskan anda dari dunia dan penghuninya, dan tidak ada harganya dunia dan penghuninya dibandingkan dengan Allah dan jannah yang Allah sediakan. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, maka tentang waktu ini masing-masing kaum memiliki pandangan sendiri-sendiri. Dan pandangan ini mencerminkan tentang keyakinan dan gaya hidup mereka. Taim ismani, bahwasanya waktu adalah uang. Maka bagi mereka suksesnya orang dan gagalnya orang, bagaimana dia menjadikan waktunya bisa menghasilkan uang atau tidak. Berharganya waktu dihargai dengan uang yang mereka dapatkan. Ini kehidupan mereka, karena mereka memang orang-orang yang merekanya berpandangan kehidupan dunia kapitalis, materialistis. Adapun dalam pandangan Islam dan dalam pandangan para ulama, hakikat waktu ialah waktu modal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara mereka punya ungkapan, al-waktu kasayf, waktu ini ibaratnya pedang. Kalau anda tidak jadikan sebagai senjata ampuh yang bisa merantasi segala macamnya, anda akan dipotong dengan waktu, alias anda akan menjadi korban-korban waktu. Di antara mereka mengatakan, al-waktu anfasun la ta'ud, waktu adalah tarikan nafas yang tidak akan kembali. Maka hilangnya waktu berarti hilangnya ini kehidupan anda, tarikan nafas anda. Maka berkata seorang ulama, innaka anta ayyamun, sesungguhnya anda adalah hari-hari yang terkumpul. Sehari berkumpul menjadi 7 hari, sepekan berkumpul menjadi 1 bulan, 4 pekan, menjadi 1 tahun, 12 bulan, menjadi berpuluh-puluh tahun, hingga 20, 30, 40, 50, 60 tahun. Anda adalah kumpulan hari-hari. Idza dhahaba yawmun dhahaba ba'duk, apabila telah berlalu 1 hari, maka telah berlalu bagian anda. Maka sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau memberikan ungkapan betapa sangat menyesalnya seandainya waktu berlalu sia-sia tanpa bertambah dengan amal solehnya. Manadimtu ala syai'in kana nabi ala yaumin gharabati syamsu naqasa fihi ajali walam yasid fihi amali. Tidak ada penyesalnya aku rasakan yang lebih besar dibandingkan penyesalanku terhadap waktu yang hilang sia-sia, sebagaimana penyesalanku saat matahari tenggelam yang berarti umurku berkurang sedangkan kebaikanku, amal solehku tidak bertambah. Ini ungkapan orang yang mengetahui tentang hakikat waktu. Oleh karena itulah Islam bahkan menegaskan dengan sumpah, benar-benar manusia ini rugi. Dengan semua waktu yang mereka miliki, mereka mendapatkan atau mereka berprofesi apapun di dunia ini, hakikatnya mereka rugi. Wal asri, innal insana lafi khusrin. Demi waktu, seluruh manusia hakikatnya mereka berada dalam kerugian. Kecuali orang mereka mengisi waktunya dengan iman, amal

menggunakan akal pikiran mereka, ulul albab, yang Allah menciptakan bergantinya siang dan malam dalam rangka untuk berzikir kepada Allah, dalam rangka mengambil pelajaran-pelajaran yang ada, dalam rangka mensyukuri nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Huwa alladhi ja'ala layla wa nahara khilfatan liman arada ayat zakara au arada syukura. Dialah Allah yang telah menjadikan bergantinya siang dan malam ini bagi orang yang mereka menginginkan, yaitu mengingat Allah, mengambil pelajaran-pelajaran dalam kehidupan, dan ingin mensyukuri nikmat-nikmat Allah Ta'ala, alias bagaimana mereka mengisi waktunya untuk berzikir kepada Allah, mentaati Allah, mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Maka ulul albab, orang mereka betul-betul menggunakan waktunya untuk hal-hal yang demikian. Jangan sia-siakan waktu Anda. Lebih-lebih Ramadan adalah saat detik-detiknya merupakan emas yang tidak bisa diganti dengan apapun. Dan jaga diri Anda dari menyia-nyiakan waktu disebabkan mengikuti hawa nafsu, disebabkan panjangnya angan-angan Anda, disebabkan lalai dari kematian, disebabkan ini seorang, ini dia bergelimang dalam fitnah-fitnah yang ada. Semoga Allah benar-benar menjadikan waktu kita waktu yang barakah, waktu yang manfaat. Lebih-lebih Ramadan adalah perdagangan Anda yang sangat mahal. Waktu Anda adalah kehidupan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih di 92,2 FM Pro 2 RRND, teman terbaik kamu, dan tentunya masih bersama Frankie ya, teman Pro 2. Dan di TKP, kita sudah sampai di TKP Tuti Kumpul Teman Pro 2. Ada satu topik yang mau Frankie ngajak kamu untuk ngobrol kali ini ya, teman Pro 2. Nah, mungkin kita sering sekali mengalami ya yang namanya urban loneliness dan atau kesepian di perkotaan nih, teman Pro 2. Mungkin kita sering berada di tempat-tempat ramai atau di kota-kota besar, tapi kita merasa kesepian. Nah, mungkin kamu yang mau join bersama kita ya, mau memberikan pendapat, silakan ya, seperti biasa di WhatsApp kita di 082 147 650 0422 ya, teman Pro 2.

0: Ada razia. Balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Lu harus balik lagi nih, kawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya? Masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan. Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?

Oke, teman Pro 2 masih di TKP, titik kumpul teman Pro 2 ya. Dan nanti tadi Frankie sudah spill ya bahwa topik kita adalah urban loneliness nih. Dan kota yang di kota-kota besar kan ya, kesepian tidak selalu hadir dalam bentuk ketiadaan orang nih. Ia justru tumbuh di tengah keramaian, di antara gedung-gedung tinggi, jalan padat, dan ritme hidup yang tidak pernah benar-benar berhenti. Nah, urban loneliness nih bukan sekedar persoalan individu yang gagal bersosialisasi ya, melainkan gejala struktural dari kota yang semakin tidak ramah bagi manusia sebagai makhluk sosial. Nah, kota modern dibangun dengan logika efisiensi. Ruang dioptimalkan untuk fungsi ekonomi, waktu dipadatkan untuk produktivitas, dan interaksi seringkali direduksi menjadi transaksi. Dalam landscape seperti ini, relasi sosial kehilangan ruang untuk tumbuh secara organik. Yang tersisa adalah pertemuan-pertemuan singkat, dangkal, dan seringkali instrumental.

Di antara berbagai jenis hewan pengerat, kapibara mungkin termasuk yang paling unik. Bagaimana ceritanya? Kapibara ini berasal dari Amerika Tengah dan Selatan. Hewan ini termasuk hewan semi-akuatik dan menghabiskan sebagian besar waktunya di air. Dengan ukuran yang bisa mencapai 1 meter dan berat 70 kg, membuat mereka menjadi hewan pengerat terbesar di dunia. Tetapi mereka tidak berbahaya. Kapibara termasuk herbivora yang memakan rumput dan buah-buahan. Saat merasa terancam, mereka biasa melompat ke dalam air dan sanggup menyelam sampai dengan 5 menit. Tapi yang paling mengagumkan, karena mereka merupakan hewan yang sangat sosial, kapibara menetap dalam kelompok besar dan bisa hidup berdampingan dengan berbagai jenis hewan, membuat mereka dijuluki sebagai binatang paling bersahabat di dunia. Sayangnya, di beberapa negara, hewan ini mulai kehilangan habitatnya, membuat mereka masuk dalam pemukiman manusia dan dianggap sebagai spesies invasif.

Oke, teman Prodo ya, dan masih bersama Frankie ya, menemani kamu di sore ceria kali ini. Dan tadi kita masih membahas tentang urban loneliness nih ya, teman Prodo. Dan kesepian urban adalah hasil dari cara kita membangun kota tentunya ya. Maka solusinya juga harus dimulai dari sana. Nah, mungkin kota juga perlu desain ulang ya, bukan hanya sebagai pusat ekonomi, melainkan sebagai ruang hidup yang memungkinkan relasi sosial itu berkembang. Ini berarti menghadirkan lebih banyak ruang publik yang inklusif dan dapat diakses oleh semua kalangan tanpa syarat konsumsi. Kemudian kita bisa menyediakan trotoar yang nyaman, taman yang hidup, dan fasilitas komunitas yang aktif, bukan sekedar pelengkap, melainkan kebutuhan dasar dalam membangun kehidupan sosial yang sehat. Nah, selain itu, penting untuk mendorong budaya yang lebih terbuka terhadap interaksi nih. Yes, komunitas lokal, kegiatan kolektif, dan ruang partisipasi warga dapat menjadi jembatan untuk mengurangi jarak sosial yang tercipta di kota, teman-teman.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Akhirnya kita sampai di penghujung acara nih, ya. Di sore ceria ya, sudah di ujung tombak.
1: Dan ya, kita harus pamit undur diri ya dari ruang dengerana. Thank you untuk kamu yang selalu stay di 92,2 and Frankie dan juga
0: Dodi Riti.
1: Pamit dari ruang dengerana, see you in the next day part and bye-bye.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah nggak sih kamu dengar atau kamu katakan?
2: Tabe.
1: Matur nuwun.
3: Dagawel. Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

melalui penerapan sistem MURO. Program itu dijalankan Pelan Internasional Indonesia bersama Yayasan Bina Sejahtera Baru sebagai mitra lokal. Program ini mendapatkan dukungan pendanaan dari Global EBA Fund dan berfokus pada pelestarian kawasan pesisir berbasis masyarakat. Pendekatan itu menggabungkan nilai budaya lokal dengan upaya menjaga ekosistem laut. Perwakilan Pan Internasional Indonesia di Lembata, Frederica Rambu, mengatakan kawasan konservasi MURO dibagi menjadi 3 zona. Ketiga zona itu meliputi zona inti, zona penyangga, dan zona publik. Menurut Frederica, pembagian kawasan dilakukan agar pemanfaatan sumber daya laut tetap berlangsung secara berkelanjutan. Dengan sistem tersebut, masyarakat tetap bisa memanfaatkan kawasan tertentu tanpa mengganggu wilayah yang dilindungi. Informasi menarik lainnya, teman Pro 2, penyuluh agama Katolik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende, Marsianus Tonda, bersama anak-anak Serikat Kepausan Anak Misioner dan Jaringan Pemuda Altar Paroki Santo Martinus Soreke menanam ratusan bibit di lahan Stasi Santo Petrus Lokoboko, Kecamatan Dona pada Sabtu 11 Juli 2026. Kegiatan itu menjadi bagian dari camping misioner yang berlangsung pada 10 hingga 12 Juli 2026 dengan mengusung tema Merawat Bumi. Aksi penghijauan itu diisi dengan penanaman berbagai jenis tanaman, diantaranya kopi, mahoni, pinang hias, serta sejumlah bibit tanaman lainnya. Penanaman dilakukan berbagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian lingkungan, sekaligus memanfaatkan lahan secara produktif. Camping misioner tidak hanya menghadirkan kegiatan kerohanian, tetapi juga mengajak anak-anak terlibat langsung dalam aksi pelestarian alam. Melalui kegiatan tersebut, peserta memperoleh pengalaman mengenai pentingnya menjaga keseimbangan sejak dini, teman Pro 2. Bupati Sikil Juventus Prima Yoris Kago secara resmi melepas ratusan mahasiswa Universitas Nusa Nipah Maumere untuk melaksanakan kuliah kerja nyata di berbagai wilayah Kabupaten Sika serta sejumlah daerah mitra. Pelepasan itu menjadi penanda dimulainya program pengabdian mahasiswa yang menghubungkan dunia akademik dengan kebutuhan masyarakat. Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa KKN tidak boleh dipandang sekedar sebagai pemenuhan kewajiban akademik, karena menurutnya kehadiran mahasiswa itu harus mampu menghadirkan solusi, memberikan manfaat nyata, serta meninggalkan dampak positif bagi masyarakat di lokasi penugasan. Ia menyampaikan apresiasi kepada Unipa yang dinilai konsisten menjalankan tridharma perguruan tinggi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Sekian info produksi.

0: lagi teman Pro 2 FMND.
1: Dan buat semuanya, kembali lagi bersama kita berdua di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam, edisi 13 Juli 2026 nih, teman Pro 2, hari Senin. Seperti biasa.
0: Betul, di tanggal 13 Juli, tanggal sial, teman Pro 2.
1: Oh, sial sih.
0: Ini adalah tanggal
1: kelamatan
0: saya, di mana saya merayakan hari Suwanki bagi saya, teman.
1: Oh my god, saya baru tahu.
0: Ya, karena ini kan memang karena sapaan saya adalah sapaan saya adalah Suwanki, kelahiran 13 Juli, teman Bro.
1: Oh.
0: Ya. Oke, dan Suwanki dan Cahaya malam ini, teman Bro, akan ditemani kamu hingga di pukul 12 tengah malam nanti ya. Dan jangan lupa nanti akan ada CLB kan di jam 8.
1: Yes.
0: Kita bakal bersama salah satu sosok GC, teman Bro FMND ya. Mm-hmm. Dan tentunya ini akan berbagi banyak cerita juga,
1: wow,
0: dua tentang kehutanan ya.
1: Iya.
0: So, kalau kamu yang tertarik, interest about forest, kalau aja mungkin bisa menjadi salah satu informasi menarik juga nih, bagus yang bisa kamu kumpulkan nanti bareng sama Kakak Arman Seli. Ini adalah koordinator komunitas hutan terakhir atau Katari ya, dengan topik hutan terakhir, harapan terakhir, saat anak muda menjaga alam ya.
1: Oh,
0: yuk, Cahaya, kita jaga alam yuk.
1: Yuk, kita jaga Suwanki.

Tahukah Anda tentang lampu Petromax? Sebuah lampu tradisional unik yang cara menyalakannya dengan dipompa. Lampu Petromax yang legendaris di Indonesia pertama kali dirancang oleh keluarga Adolf dan Max Graetz pada tahun 1889 melalui perusahaan mereka, Ehrich and Graetz. Sejak diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1970-an, lampu ini menjadi simbol status sosial, dianggap barang mewah yang sulit didapat. Graetz mengembangkan lampu berbahan bakar parafin yang menguap melalui tekanan. Proses ini menciptakan api biru yang sangat panas dan desainnya begitu sukses hingga masih digunakan hingga saat ini. Nama Petromax berasal dari gabungan kata petroleum dan Max Graetz. Kelebihan lampu Petromax terletak pada kemampuannya menggunakan berbagai jenis bahan bakar seperti minyak tanah dan bensin, serta ketersediaan suku cadang yang mudah ditemukan. Pada tahun 1922, lentera ini juga digunakan oleh Angkatan Darat Jerman, bukan hanya sebagai penerangan, tetapi juga untuk menghangatkan pasukan. Seiring waktu, meski tergerus oleh perkembangan listrik, nama Petromax kembali dihidupkan pada peringatan 75 tahun produk ini, menjadikannya tetap relevan di pasaran global. Hingga kini, lampu Petromax tetap menjadi pilihan banyak orang sebagai simbol ketahanan dan inovasi dalam dunia penerangan.

0: Ya, teman Pro 2 FMND ya. Saatnya kita berdua temani kamu lagi di CLBK.
1: Yes.
0: Cerita langsung bareng komunitas, yeah. Teman Pro 2 ya. Dan ada siapakah kita di malam hari ini,
1: Cah?
0: Ya?
1: Ada ke Arman Selin, teman Pro 2 selaku koordinator komunitas hutan terakhir atau yang disingkat dengan Kat Hari ya, teman Pro 2.
0: Oke, ini keren teman Pro 2 FMND ya, dengan topiknya hutan terakhir, harapan terakhir, saatnya anak muda menjaga alam. Yes. Dan sudah terhubung kita via Zoom ya, ada kakak Arman Seli ya, yang sudah terhubung kita dengan Zoom di Pro 2 FMND. Halo kakak Arman, halo.
2: Iya, halo juga.
0: Kakak Arman, selamat malam.
2: Ya, selamat malam kak.
0: Apa kabar kakak?
2: Terima kasih sudah, kabar baik, dan terima kasih sudah mengundang saya di Pro 2 RRI.
0: Baik, kita juga mengucapkan terima kasih banyak karena kakak sudah sempatkan waktu buat ngobrol fun dengan John dan juga Cahaya.
1: Yes.
0: Di malam hari ini. Oke, berarti kakak sekarang di mana nih posisinya sih sekarang kakak?
2: Sekarang saya di Palu di Sulawesi Tengah.
0: Di Palu. Bagaimana Palu kakak cuacanya?
2: Iya, cuacanya ya lagi panas gitu. Iya, sedikit
0: ini malah terbalik ya, dingin
1: iya,
0: malah.
1: Malam dingin sekali tuh.
0: Iya. Tak banget soalnya. Oke.
1: Oke. Kak Arman, kita mau ngobrol-ngobrol santai nih bersama Kak Arman selaku koordinator komunitas hutan terakhir nih Kak Arman. Kita juga penasaran kenapa komunitasnya diberi nama hutan terakhir, dan kalau kita dengar dan memahami itu kan apakah ada filosofi di balik tersebut atau cerita begitu kakak?
0: Betul. Silakan kakak.
2: Oke, iya. Iya, terima kasih kakak-kakak semua. Nah sebenarnya yang melatar belakangi berdirinya komunitas hutan terakhir ini ada satu hutan sumber mata air di Palu, namanya sumber mata air Wentumbu, itu terancam oleh industri ekstraktif pertambangan itu atau galian C yang umumnya orang ketahui. Nah kami melihat bahwa dengan adanya, jadi hutan itu luasnya kurang dari 1 hektar, di situ ada sumber mata air, dia terancam, di situ ada izin tambang, kemudian kurang lebih 300 meter di arah utara itu ada pertambangan galian C yang mengeruk gunung di area itu. Jadi itu yang kemudian menjadi filosofi, menjadi nama. Kami melihat walaupun di situ ada hutan, hutannya sangat kecil, di situ ada sumber mata air. Kemudian kami melihat bahwa itulah yang kami sebut dengan hutan terakhir. Karena ada ancaman, sehingga kami membuat satu komunitas yang kami sebut dengan komunitas hutan terakhir. Itu kira-kira filosofi dari Katari ini. Nah, Katari ini juga selain dia menjadi satu komunitas, ini sebenarnya taman baca. Ini gerakan literasi. Nah, jadi Katari ini, komunitas hutan terakhir ini taman baca. Ini tergabung dalam forum TBM, forum taman bacaan. Kami juga kalau di media sosial kami, di situ ada banyak kegiatan selain menanam pohon. Kami juga melakukan gerakan literasi dengan mengajar anak-anak untuk membaca dan menulis di Palu, Sulawesi Tengah.
0: Oke.
2: Demikian kak.
0: Oke, jadi karena filosofi itu Cahaya dan juga teman-teman ya, karena berlatar dari hutan yang mungkin bisa terancam punah juga hutannya, dan ini juga ada taman baca yang juga, ini menarik teman Pro 2 FMND ya, kombinasi yang keren ya. Ya, jadi menjaga hutan ya, dan juga melestarikan bacaan-bacaan budaya literasi juga, yang tentunya juga bisa mendongkrak semangatnya anak muda untuk terus dijaga ke depannya. Berarti ini dibikin komunitas ini dari tahun berapa nih kakak?
2: Ini sejak tahun 2024. Nah, awalnya komunitas ini terbentuk karena sebelumnya saya buat satu petisi tentang dampak saya membuat satu petisi tentang dampak rusaknya lingkungan di pesisir Palu Donggala. Jadi petisi itu namanya petisi Palu Donggala. Awalnya teman-teman berbagai organisasi seperti Jatam dan Walhid, kami berkonsolidasi. Nah, kemudian di 2026 itu kami ada pembagian masker di karena pesisir Palu Donggala ini sangat terancam. Nah, jadi kalau dia panas, kalau musim kemarau dia berdebu karena di area tambang. Kalau dia hujan itu rawan banjir dan longsor. Nah, jadi saya buat petisi. Nah, kemudian kami bentuklah komunitas hutan terakhir ini. Nah, komunitas hutan terakhir ini selain dia komunitas lingkungan hidup, pemerhati lingkungan, dia juga terdaftar di Perpustakaan Nasional sebagai taman baca masyarakat. Dan dia juga masuk di forum TBM. Itu cikal bakal berdirinya di 2024.
0: Oke, di tahun 2024 ya, Cak ya.
1: Yes. Dan kalau boleh tahu, ini kakak untuk anggota komunitasnya sendiri itu ada berapa banyak? Apakah semua anggota yang ada di TBM termasuk dengan anggota tergabung juga di komunitas hutan terakhir atau ada perpisahan itu? Maksudnya beberapa di hutan terakhir, beberapa di TBM begitu, Pak?
2: Kalau secara keanggotaan organisasi ini atau komunitas ini tidak kaku, dia tidak terikat dengan administrasi baik secara jumlah maupun siapa saja yang bergabung, tapi yang biasanya ikut belajar itu adalah anak-anak di usia TK dan usia SD bahkan SMP yang ikut belajar itu yang untuk kelas anak-anak ya. Kemudian untuk kelas yang agak usia dewasa itu biasanya teman-teman mahasiswa yang diskusi di tempat ini. Jadi komunitas ini masih terbilang baru. Kami juga masih mencari formula yang tepat untuk bagaimana komunitas ini agar tetap bertahan begitu. Nah, tapi yang banyak berkontribusi dalam komunitas ini adalah teman-teman wahana lingkungan hidup, jaringan advokasi tambang, perempuan mahardika, dan orang individu-individu yang terpanggil yang tanpa menggunakan organisasi atau lembaga manapun. Ada individu-individu yang juga turut membantu. Demikian, Kak.
0: Berarti banyak juga teman-teman yang tergabung di dalam komunitas hutan terakhir nih, teman Pro 2 ya. Dan itu juga bisa menjadi banyak ini ya, bisa bilang mungkin banyak variasinya yang juga terus menyukseskan keberlangsungan dari komunitas hutan terakhir nih, teman Pro 2 FM Indi ya. Berarti dari tahun 2024 sampai saat ini, Kakak Arman, program atau kegiatan apa yang mungkin yang sudah dilakukan oleh Kak Arman dan kawan-kawan, apa saja program-program yang sudah dilakukan dan apa yang paling berdampak bagi pelestarian hutan maupun masyarakat dari program-program yang Kakak buatkan dengan teman-teman ini? Silakan, Kakak.
2: Iya, kegiatan yang kami lakukan dalam 2 tahun terakhir, penanaman pohon kami lakukan di sumber mata air yang tadi saya bilang itu mata air yang terancam. Yang kemudian menjadi cikal bakal nama hutan terakhir itu. Jadi kami semacam membuka kesempatan bagi teman-teman yang punya niat, kalau bahasa kami bilang teman-teman yang mau menyumbang oksigen melalui menanam pohon itu biasanya menghubungi kami. Ada yang menanam 1 pohon, 2 pohon. Jadi teman-teman dari Palu, karena posisi kami ini di pesisir Palu Donggala, jadi secara geografis posisi kami ini berada di pinggiran Palu begitu. Jadi orang-orang yang ada dalam kota itu biasanya datang, seniman, teman-teman kelompok literasi, aktivis, mahasiswa, dan kemudian orang-orang yang kemudian individu terpanggil itu biasanya menghubungi kami untuk menanam pohon di area yang sudah kami tentukan gitu. Jadi ini salah satu kegiatannya adalah menanam pohon, kemudian merawat pohon, kemudian gerakan literasi membaca, menulis, menghitung. Kemudian beberapa kampus di Palu juga kami membuka relawan untuk mengajar. Nah, itu yang kami lakukan selama ini. Kemudian ada diskusi-diskusi juga di kelompok-kelompok aktivis begitu. Itu yang 2 tahun terakhir ini kami lakukan.
0: Ada diskusi juga ternyata ya. Mungkin juga bertukar pikiran dan bertukar insight lah bagaimana bisa mata hutan dan juga membudidayakan literasi ya.
1: Yes, tapi kalau program yang akan datang nih Kakak, kira-kira ada tidak program besar ataupun program kecil nih yang sudah direncanakan oleh komunitas hutan terakhir ini Kakak?
2: Iya, rencananya kami akan membuat satu bootcamp pendidikan, semacam pendidikan khusus, pendidikan cepat yang nama pendidikannya itu akan kami beri nama Sekolah Mata Air. Jadi Sekolah Mata Air itu, iya, Sekolah Mata Air itu semacam pendidikan cepat, mungkin sekitar 1 minggu begitu kegiatannya. Sekolah Mata Air itu materinya soal, kami sedang merancang juga model, metode, termasuk kurikulum, bahan ajarnya begitu. Nah, ini belum utuh karena ini baru. Jadi Sekolah Mata Air itu adalah tujuannya kami akan mengundang warga di daerah-daerah yang kritis, yang mata airnya terancam, itu akan kami undang untuk menjadi peserta. Nah, kemudian juga di kegiatan kami yang kami lakukan yang baru-baru ini, kami kerjasama dengan ARKOM. ARKOM itu satu lembaga yang fokus pada isu-isu mata air begitu. Kemarin kami riset soal sumber mata air yang ada di sumber mata air Wentumbu namanya, yang kemudian menjadi cikal bakal nama dari komunitas hutan terakhir. Itu yang kami lakukan selama ini dan yang akan kami rencanakan.
0: Oke, Sekolah Mata Air.
1: Iya, secepat mata air.
0: Wah, keren sih. Ini kalau misalnya ini kalau jadi kayak ini kita harus bahas lagi ya.
1: Bener,
0: Sekolah Mata Air ini ya, mungkin bisa ditunjukkan mungkin kegiatannya kayak mana gitu ya. Kayaknya keren nih Sekolah Mata Air ini, tentunya juga punya dampak positif bagi teman-teman yang mengikuti kelas Sekolah Mata Air ini,
1: menginspirasi teman-teman di ND juga, siapa tahu ada.
0: Betul. Yes. Inisiasi. That's very unique teman Pro 2 FM ND ya. Untuk mau tanya-tanya sama Kakak
2: Anseli.
0: Silakan, silakan Kakak, silakan.
2: Iya, gimana?
0: Ya Kakak silakan, mungkin ada mau menambahkan, silakan.
2: Ya, justru kalau ini sukses, justru di Sekolah Mata Air ini kami terpikir untuk mengundang peserta dari ND gitu, karena di beberapa tempat di Nusa Tenggara, di Nusa Tenggara Timur, kami lihat ada tempat-tempat yang kemudian krisis mata air gitu kan. Jadi saya pikir ini bisa, ya semoga virus kebaikan ini bisa menyebar gitu.
0: Harus Kakak, karena sumber air sudah dekat itu. Ui, Kakak ya. Ui. Gitu ya, betul ya. Dan kita break sebentar teman Pro 2 FMD. Yes. Kita bakal balik lagi. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan Kakak Arman Seli. Buat yang mau tanya-tanya silakan di 0821 4765 0422. We'll be right back. Tetap bersama kami di CLBK teman Pro 2.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: Iya, teman Pro 2 FM Indi ya.
1: Masih
0: bersama dengan John dan juga Cahya dengan operator kami Rindo yang telah habis vacation ya. Dari tanah kelahirannya.
1: Ya,
0: dan kita sudah terhubung lagi dengan Kakak Arman Seli. Ya, masih dengan topik yang sama, teman Pro 2 FM Indi. Hutan terakhir, harapan terakhir, saatnya anak muda menjaga alam ya. Jadi Kakak Arman nih, buat yang baru bergabung, Kakak Arman ini adalah koordinator komunitas hutan terakhir atau Katari, teman Pro 2.
1: Wow, keren sekali. Dan kita masih lanjut ngobrol-ngobrol dengan Kak Arman.
0: Oke.
1: Halo Kak Arman.
2: Iya, halo.
1: Ya. Suaranya tidak.
0: Oke. Okay. Suaranya jelas.
1: Oke. Okay. Kak Arman, kalau melihat hutan di Indonesia sekarang ini, menurut Kak Arman nih, adakah tantangan terbesar yang masih dihadapi dalam upaya pelestariannya nih Kak Arman?
2: Iya, tantangan terbesar sekarang, apalagi yang kita hadapi sekarang, ya deforestasi, kerusakan hutan. Kita paham bahwa Indonesia itu adalah hutan terluas, hutan ke-8 di dunia. Nah, artinya hal-hal ini yang harus perlu dijaga gitu. Nah, tantangan kita ke depan adalah menurutku kebijakan pemerintah itu juga harus berpihak pada perlindungan hutan gitu. Nah, agar hutan kita tetap terjaga dan jangan tumpang tindih dengan misalnya izin tambang. Nah, dimanapun itu terjadi, bukan hanya di Palu, di Sulawesi Tengah, tapi di banyak tempat, justru yang ancaman terhadap kerusakan hutan itu adalah kebijakan yang kemudian juga tidak itu yang kemudian menjadi ancam. Itu, Kak, jawabannya.
0: Mungkin ada hal-hal yang bisa mengancam hutan, teman Pro 2 FM Indi ya. Tadi disebutkan sama Kakak Arman juga, ini kalau misalnya tidak di take care ya, ataupun diabaikan sama generasi muda, pasti bakalan kacau, teman Pro 2 FM Indi ya. Nah, Kakak Arman, mengapa menjaga hutan itu menjadi tanggung jawabnya semua orang, termasuk anak muda yang mungkin tinggal jauh dari kawasan hutan ya. Apalagi bisa dibilang kan
1: anak kota,
0: anak Gen Z, ya, anak apa istilah-istilah segala gitu-gitu yang mungkin kira-rada ini nih kurang care akan alam gitu, karena gadgetnya tuh pasti lebih overhype gitu. Kakak Arman, ini seperti apa nih melihatnya? Silakan.
2: Iya, saya pikir iya benar, saya sepakat bahwa menjaga hutan itu bukan hanya tanggung jawab orang-orang yang ada di sekitar hutan gitu, tapi orang di kota, kota kecil, kota besar pun sebenarnya punya kewajiban yang sama untuk menjaga hutan. Nah, saat ini kan kita ketahui bersama bahwa iya, apalagi di Palu ya, kami di Palu panasnya di atas rata-rata, panas sekali. Kalau istilah kami di Palu bilang mataharinya satu orang satu. Nah, artinya ini bagian dari sebenarnya apa kelalaian kita dalam hal menjaga hutan. Nah, jadi begitu pentingnya menjaga hutan ini, ya sekarang ini yang akrab di telinga kita soal perubahan iklim atau krisis iklim. Nah, hal ini tidak terlepas dari kerusakan hutan yang terjadi bukan hanya di Indonesia tapi di banyak negara, misalnya ancaman-ancaman soal krisis hutan itu. Sehingga tanggung jawab itu adalah bukan hanya tanggung jawab orang yang ada tinggal di sekitar hutan, tapi ini adalah tanggung jawab kita dalam hal menjaga bumi.
0: Oke, Kakak Arman.
1: Berarti memang tanggung jawab kita semua ya, karena nanti dampaknya kita rasakan semua walaupun kita jauh dari kawasan hutan tinggalnya begitu. Dan Kak Arman nih, selama menjalankan program-program di komunitas hutan terakhir ini, adakah pengalaman yang paling membekas atau berkesan nih untuk menguatkan semangat komunitas agar bisa terus bergerak nih, Kak Arman?
2: Iya, ya terima kasih. Kalau ya semacam apa ya, pengalaman selama ini ya.
1: Iya.
2: Nah, kalau pengalaman selama ini saya sedikit menyinggung atau menjawab soal pertanyaan yang sebelumnya. Nah, misalnya kenapa orang-orang kota itu juga punya kewajiban yang sama menjaga hutan, punya perhatian. Kota banjir itu bukan hanya soal infrastruktur yang tidak mumpuni, tapi juga ada hutan yang rusak di balik itu semua. Misalnya kalau di tempat saya, ya kalau banjir, ya kota yang jadi sasaran, ya karena di hulu itu ada satu hal yang tidak beres begitu, ada kerusakan yang masif begitu. Nah kalau menjawab pertanyaan yang selanjutnya soal pengalaman ya, kalau tidak salah tadi apa ya?
1: Iya kakak.
2: Iya. Nah sejauh ini apa yang kami rasakan adalah soal tantangannya adalah mungkin soal kesadaran kita sebagai orang yang hidup di era sekarang, di zaman sekarang. Nah, tantangannya adalah hal seperti ini, selain hutannya sudah di ujung tanduk, sudah menjadi hutan terakhir, soal kesadaran kita untuk menjaga ini masih sangat minim sekali. Sehingga di gerakan literasi itu adalah menjadi stimulus untuk anak-anak, untuk dewasa, agar kita tertarik untuk menanam, untuk menjaga hutan ini. Nah, pengalaman saya adalah masih kurangnya tingkat kesadaran kita soal pentingnya menjaga hutan. Itu yang sangat apa? Yang saya rasakan di 2 tahun terakhir ini. Nah, kita butuh air, tapi kita tidak punya kesadaran untuk menjaga bagaimana keberlangsungan mata air itu. Ya karena biar bagaimanapun kita ini selesai, kita yang hidup ini akan ada kehidupan selanjutnya, akan ada generasi-generasi selanjutnya yang akan meneruskan kehidupan ini. Nah kalau kita abai terhadap lingkungan, terhadap hutan, apa yang kita tinggalkan kepada anak cucu kita? Nah, kita berharap kita akan meninggalkan mata air. Tapi kalau kita tidak menjaga mata air, maka yang kita tinggalkan adalah air mata. Gitu, Kak.
1: Kuat malam ini.
0: That is so deep, eh.
1: Keren
0: so
1: banget.
0: So deep. Ini dalam sih, Kakak Arman, yes. Ya. Betul, kalau tidak bisa menjaga mata air, maka kita akan meninggalkan air mata. Ya, betul, karena kalau misalnya kita kurang care sama alam, ya justru nanti bakal alam yang bikin kita nangis nantinya, teman-teman.
1: Iya.
0: Waduh, keren. Nah, Kakak Arman, ini mungkin kita juga dibatasi waktu, yes. Kakak ya. Mungkin terakhir nih, Kakak Arman, dari komunitas hutan terakhir, mungkin pesan yang bisa disampaikan kepada pendengar Pro 2 RRI ND, dan juga semua anak muda yang ada di Indonesia.
1: Iya.
0: Apa nih yang untuk bisa mereka kira akan alam nih, Kakak, silakan.
2: Iya, yang harus kita lakukan adalah ke depan menanam itu penting, baik di hutan maupun di area pekarangan. Okay. Kebun-kebun pekarangan, hidroponik dan lain sebagainya itu penting dilakukan. Karena kenapa? Hal-hal kecil itu sebenarnya kita sedang sekecil apapun tanaman yang kita tanam itu adalah bagian dari cara kita menyumbang oksigen untuk bumi ini. Nah, dimanapun itu, baik di kota, di kampung, bukan hanya di tempat saya, tapi Ende di Kupang, di Palu, di beberapa tempat, kita semua adalah bagian penting dalam menjaga bumi ini, menjaga hutan. Apa yang kita lakukan hari ini adalah itu untuk masa depan anak cucu kita, termasuk kita yang akan menjalani hidup di masa yang akan datang. Demikian Kak, sampaikan.
0: Oke. Jadi dengan kita menanam satu kecil tanaman saja itu bisa menyumbangkan sedikit oksigen untuk bumi setidaknya, teman-teman.
1: Benar sekali. Jadi tidak harus di hutan, di kebun, di perkarangan rumah juga bisa kita lakukan ya, Bang Bro. Tidak ada alasan berarti.
0: That's the point ya. Terima kasih banyak buat Kak Arman Sely untuk waktunya di malam hari ini. Kita doakan juga semoga Kak Arman sehat selalu, sukses buat komunitas hutan terakhirnya.
1: Sukses terus.
0: Dan pokoknya akan ada the next Kak Arman selanjutnya, mungkin yang kirakan alam lah, kirakan alam juga.
1: Benar
0: ya
1: sekali.
0: Dan jangan sampai kita cuek dan akhirnya balik badan akan alam, karena takutnya kalau alam sudah menegur kita akan berbahaya itu, teman-teman.
1: Berbahaya sekali ya. Dan semoga program-program kerja Kak Arman yang sudah disampaikan tadi yang akan datang bisa terlaksana dengan baik dan menginspirasi anak-anak muda di Indonesia. Oke deh, kita harus pamitan nih Kak Arman.
0: Kak Arman Sely, terima kasih banyak kakak. See you again kakak. Bye-bye.
2: Iya.
0: Oke, dan itu dia obrolan fun kita, teman Pro 2, dengan Kakak Arman Sely ya. Di malam hari ini. Jangan kemana-mana, kita akan balik lagi di Music Live Chat ya. Kita berdua sepertinya malam ini terlihat ke sedikit berbeda ya di kamera, teman Pro 2 FM. Mohon maaf ya, karena mungkin sedikit pucat pasi dan nyaris bukan manusia ini, teman Pro 2 FM ini ya.
1: Memang sebelah saya suangis.
3: Wait, what is that?

0: Malam Indonesia.
1: Hai hai, howdy teman berdua, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Ya, what's up, ada kita berdua lagi nemenin lo di awal minggu ini tentunya.
1: Gokil.
0: Di hari Senin yang tentunya pasti adalah hari yang kamu tunggu kan.
1: Alias kamu semangat sekali masih kerja hari ini kan.
0: Masa sih?
1: Parah.
0: Kata siapa?
1: Kata para pemberi kerja.
0: Aduh, benar sekali.
1: Di hari ini Adit ya.
0: Yes.
1: Kita seperti biasa teman berdua tidak akan berdua doang.
0: Betul.
1: Tapi kita akan kedatangan satu perempuan nih yang untuk kita ajak ngobrol malam hari ini.
0: Kata siapa?
1: Kata dia.
0: Oh, kata dia. Oh iya benar sih, benar.
1: Jadi buat kamu nih yang mau nanya dan juga penasaran kira-kira apa single terbaru yang akan kita bahas malam berdua?
0: Kata siapa?
1: Aduh.
0: Oh enggak gitu ya. Gitu ya.
1: Tapi bener itu.
0: Itu.
1: Kata siapa?
0: Itu.
1: Jadi judulnya adalah kata siapa. Emang agak susah ya.
0: Iya udah.
1: Nanti kita akan tanya kenapa dia kayak gitu.
0: Kata siapa?
1: Kata Tiffany Kenangan.
0: Ya, iya, karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Tiffany Kenangan. Jadi buat kamu yang pengen bertanya-tanya, pengen seru-seruan juga di malam hari ini.
1: Betul.
0: Boleh banget tentunya langsung drop aja pertanyaan kamu.
1: Yes.
0: Di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta langsung.
1: Betul ya. Banget. Dan karena hari ini Elan sama Edit berarti akan garansi kocak parah. Ya kan Edit ya, katanya kata Edit akan
0: kata siapa?
1: Jadi kemana-mana teman-teman masih di MLC
0: Music Live Chat.

0: sama Ellen and Edith di malam hari ini, teman berdua. Sesuai janji kita tadi nih, kita tidak mungkin cuma berdua, Edith ya.
1: Kata siapa?
0: Kata Tiffany Kenanga nih, kebetulan.
1: Ada Tiffany Kenanga, ya, berdua deh.
0: Supaya dia dari tadi misalnya gini, kata aku siapa? Lagi opening terus kayak kata siapa? Kata siapa? Oh, udah 3 kali keluar.
2: Foreshadowing-nya keren.
0: Iya,
1: iya, iya. Bener kan?
0: Iya, yeah, iya.
1: Yeah. Penyiar bro.
0: Malam hari ini kita kedatangan Tiffany Kenanga yang sudah merilis single terbaru.
1: Betul sekali. Gimana rasanya akhirnya bisa rilis nih, berarti kemarin ya baru tanggal 10 ya?
2: 10, baru tanggal 10 ini.
1: Kemarin ya.
2: Jadi baru berapa sih? 3-4 hari ya.
1: Iya,
2: 3-4 hari. Rasanya senang, terus ini juga project yang memang udah aku kerjakan 3 bulan belakangan. Jadi senang lah bisa didengerin sama orang-orang gitu.
0: Jadi ini singlenya berjudul Kata Siapa?
2: Iya.
0: Ini harus kita tanya nih, karena dia dari tadi cukup mengganggu ya.
2: Annoying ya.
0: Iya, annoying nih. Tapi kalau dari Kak Tiffany, kenapa judulnya adalah Kata Siapa?
2: Jadi sebenarnya lagu ini kan diciptain sama namanya Kak Egan gitu. Jadi ENR-nya, terus habis itu juga Kak Egan-nya juga kita melakukan workshop. Dan apa namanya, aku sebelumnya udah pernah ketemu juga sama Kak Egan dari tahun lalu di proyek aku sebelumnya. Udah sempet ngobrol-ngobrol, terus habis itu Kak Egan juga ternyata bikin lagu. Dan kebetulan sebenarnya kalau lagu ini itu relatable aja sih Kak temanya, okay, gitu. Jadi banyak orang yang bilang kalau misalkan abis putus sama seseorang tuh kayaknya lo gak bisa deh tanpa dia. Kayak gue gak bayangin deh lo tuh tanpa si orang ini gitu. Padahal ya kata siapa kita gak bisa tanpa dia gitu. Begitu sinopsisnya tuh gitu.
0: Teorinya dari situ. Itu kata siapa? Nah, dari tadi dia kayak gitu tuh.
1: Kayak gitu tadi kan.
0: Bener.
2: Baru 2 menit udah berapa kata siapa?
0: Iya.
1: tapi berarti pertama kali bisa dikasih lagu ini kan berarti karena udah kenal sama Kak Egan. Berarti emang Kak Egan langsung ke Tiffany atau gimana nih buat lagu ini?
2: Jadi ada ENR luar biasa namanya Oza Ganta.
1: Itu gokil banget sih.
0: Itu badminton jago dong.
2: Yang mungkin lagu ini juga relate kali ya sama beliau gitu. Jadi mungkin ada sesi curhat-curhatan gitu. Dan awalnya ternyata di momen itu tuh banyak yang sedang mengalami patah hati gitu. Dan akhirnya dia dengan percaya diri juga ngomong kalau misalkan ya kayak gue bisa deh tanpa dia, kayak bisa deh nanti gue menemukan yang lebih indah gitu.
0: Seorang nah, Yoza Ganta.
2: Cuman ini aku gak bilang Kak Yozanya. Cuma maksudnya
0: seorang Yoza
2: secara
0: Ganta.
2: Secara general.
0: Kaget gitu.
2: Karena mungkin setelah itu Kak Egan denger kayak ini kayaknya oke deh. Mungkin ada yang apa secara berulang-ulang tuh ngomong kayak kata siapa gue gak bisa, kata siapa gue gak bisa gini-gini. Dan akhirnya jadilah sebuah line ikonik kata siapa aku tak bisa tanpamu gitu.
1: Itu
0: maksudnya kata personal siapa? Dia pengen membuktikan gitu.
1: Bener
0: banget karakternya.
1: Bener, gitu.
2: Tapi
1: salah.
2: Bukan Kak, ada yang lain.
0: Banyak. Oke. Jadi sebenarnya itu terinspirasi dari pengen membuktikan itu tadi ya.
2: Yes, betul.
0: Gue bisa kok tanpa lo gitu.
1: Tapi kan maksudnya kadang ya orang-orang yang kayak terjebak ya dalam tanda kutip sama seseorang ini agak susah nih buat lepasin ya kan. Buat lepas dari apa lingkaran setan itu agak susah tuh biasanya tuh. Itu gimana tuh caranya tuh?
2: Itu saya juga gak tahu ya kan tutorialnya bagaimana. Cuman sebenarnya lagu ini juga ditujukan buat manifestasi juga sih. Jadi kan di akhir refnya ada ternyata aku temukan yang lebih indah. Jadi bagi orang yang udah nemuin itu adalah suatu hal yang relatable bagi mereka. Tapi yang belum itu juga bisa jadi manifestasi atau afirmasi buat mereka. Gitu. Karena sebenarnya kan untuk bisa lepas dari suatu hubungan yang toksik, katanya sih biar cepet harus nemuin yang baru. Kalau aku menurut aku ya sebenarnya menemukan yang baru ini bisa kan bisa juga kegiatan baru,
1: hobi baru.
2: Gitu. Jadi mungkin apapun yang ditemukan yang katanya lebih indah tuh bisa dalam berbagai bentuk aja sih Kak. Gitu. Cuman kalau yang dengerin lagu aku sih mungkin mikirnya ya kalau bisa yang baru.
0: Jadi gitu deh cara keluar dari lingkaran tong setan itu ya barusan.
1: Cheat code-nya.
0: Cheat code-nya harus ada orang baru.
1: Benar.
0: Iya iya. Menarik. Tapi ini merupakan pengalaman pribadi Kak Tiffany atau
1: adakah selip-selipan gitu kan?
0: Kayak curhat gitu sedikit.
1: Nitip cerita dong.
0: Iya dong. Gitu.
2: Soalnya dari tadi kan memang kita kan nama orang lain ya.
1: Iya. Bener.
0: Iya.
2: Ada.
0: Ada.
2: Oh, jadi semuanya kan relate ya semua hal ini pasti dalam apa namanya suatu titik di hidup kita pasti kita pernah merasakan hal ini gitu atau kejadian ini. Dan dalam case aku sebenarnya setelah aku dikasih lagu ini kebetulan mungkin tuh afirmasinya ya putus Kak. Aku nggak tahu afirmasi dari mana cuman ya ya udah lah gitu. Jadi mungkin pas recordingnya mungkin bisa lebih mendalam.
0: Terlalu positif ya.
2: Di sana.
0: Iya.
2: Aku ngerasanya juga setelah mendengar lagu ini terus habis nyanyiin juga gitu. Jadi aku sadar, aku sampai aku tipe yang kepoan Kak. Jadi aku memang suka nyari-nyari jurnal, jujur. Jadi otak kita kan ada apa ya? Neuroplasticity kan, neuroplastisitas gitu. Jadi sebenarnya cara keluar dari lingkaran setan itu adalah mencari pengalaman baru gitu. Okay. Jadi otak kita tuh terstimulasi gitu untuk mencari pengalaman baru dan akhirnya atau lihat orang-orang baru misalkan kita traveling kemana itu tuh bisa membantu kita untuk proses move on karena ada realita lain yang terbentuk begitu.
0: Kalau dari Kak Tiffany pengalaman untuk pengalihannya apa waktu itu untuk realita barunya?
2: Aku traveling kebetulan sebelum putus juga aku udah emang booking tiket sama teman-teman aku dan akhirnya gimana ya caranya biar aku bisa mendapatkan pengalaman yang benar-benar menstimulasi otak aku lagi walaupun sebenarnya aku udah fine-fine aja pada saat itu ya gitu. Akhirnya aku solo trip.
1: Oh wow.
2: Pas ulang tahun aku solo trip. Abis itu ada beberapa klip juga yang aku pakai di lirik videonya gitu ya. Jadi berguna juga. Terus ya udah aku ketemu orang baru. Terus biasanya kalau lagi solo trip kan kayak gas aja ya. Jadi kayak kenalan sama orang baru. Terus abis itu juga satu hotel tiba-tiba ayo kita makan malam bareng. Jadi nemuin pengalaman dan hal yang benar-benar kita survive sendiri gitu.
1: Jadi seru sangat, sih.
2: Nice, bikin refresh banget.
1: Bener sih.
0: Waktu itu kemana?
2: Aku waktu itu berarti ke Malai.
1: Oh wow, berapa hari?
2: Aku ke Malai, aku 5 hari, aku weekdays sih kan.
1: Oh oke okay.
2: Weekdays.
1: Bener.
2: Cuma sebelumnya aku ke Taiwan.
1: Ke
2: Taiwan seru banget Kak. Itu kayak Jepang tapi budget gitu.
0: Bener.
2: Seru banget.
0: Asiannya masih kerasa gitu ya.
2: Asiannya kerasa banget, culture-nya luar biasa. Jadi sangat recommended.
1: Bener.
0: Lu tau gak sih ini ada lagunya?
1: Apa tuh?
0: Wo-oh, kamu ke Taiwan.
2: Gak nyangka loh.
0: Sorry. Jadi itu cuma pro 2. Kalau misalkan lu merasa deadlock dengan situasi lo, coba untuk cari realita baru.
1: Betul. Siapa tahu ya realita baru itu ya mungkin membuat kamu healing.
0: Bener
1: gitu kan? Kata Tiffany.
0: Kata siapa?
1: Bener. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Tiffany Kenangan. Jadi jangan bersedih dulu karena kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sampai jam 8 malam nanti. Okay. Jadi buat kamu yang ingin bertanya, langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta. Betul. Atau bisa merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105.
0: Yes.

0: Music Life Jazz.
1: Yes, dan baru aja kamu dengerin lagunya Tiffany Kenanga juga. Itu lagu pertamanya yang putus cinta soal biasa.
0: Hei, jangan bersedih ya.
1: Jangan sedih, putus cinta tuh biasa.
0: Ay, sedap. Ini tahun berapa berarti lagunya? Ya?
2: Aku SM, aku lupa deh tahun berapa. Kayak 2016.
1: Wow. Dan lucunya sebenarnya ini waktu itu kan Tiffany belum pernah pacaran ya. Tapi ngomongin putus cinta gitu.
0: Wow. Benar.
1: Dan ini juga salah satu apa ya, bisa dibilang afirmasi yang sama dengan lagu Kata Siapa ya.
2: Betul, ini afirmasi yang mungkin sama-sama memotivasi untuk healing gitu kali ya. Healing dari patah hati, terus habis itu mendapatkan yang lebih baik gitu. Jadi mungkin dulu versi yang belum punya pengalaman. Sekarang versi yang sudah punya pengalaman.
0: Asik.
2: Gitu. Karena dulu tuh sebenarnya jangan bersedih tuh transisi aku dari nyanyiin lagu yang temanya universal kayak soal sahabat gitu kan dan lain-lain ke soal percintaan. Jadi sangat soft gitu transisinya. Yang bukan kita yang cinta-cintaan, cuman kita memotivasi gitu.
0: Bener.
2: Cuman pernah loh kak aku bikin konten soal ini. Terus habis itu konteksnya tuh aku juga lagi patah hati gitu kan. Terus habis itu ada yang komen kayak yang punya lagu juga enggak luput katanya.
1: Yang punya lagu enggak selamat ya.
2: Selamat kameramen tidak selamat.
1: Oh iya. Jadi sebenarnya ada orang-orang juga merhatiin hal-hal kayak gitu ya kayak.
2: Iya betul. Ya,
1: ternyata sama juga nih Kak Tiffany. Enggak
2: apa-apa lah.
0: Tapi kalau ini kan berarti afirmasi positif tadi kan sih, jangan bersedih dan juga kata siapa gitu. Tapi kalau Tiffany sendiri maksudnya di kehidupan sehari-hari sering gak sih maksudnya ngasih afirmasi ke diri sendiri tuh sering gak?
2: Lagi belajar buat sering sih kak, karena kan maksudnya kadang-kadang kita gak bisa kontrol apa yang orang omongin ke kita, tapi kita bisa kontrol apa yang kita omongin ke diri sendiri. Kadang-kadang pun kalau orang ngomong kayak, ah lu buruk nih soal ini, kita lama-lama juga terafirmasi kalau kita buruk gitu. Jadi apalagi diri sendiri pasti ngaruhnya lebih lebih marah lagi gitu kan. Jadi aku lagi mencoba karena aku sendiri suka negative self talk juga.
0: Pasti sih kayaknya game mostly orang gitu.
2: Iya kayak aduh ini kurang nih, ini jelek nih, ini apa nih gitu. Dan sekarang cuman kayak lagi berusaha buat ini kayak bakal berhasil sih. Kalau misalkan ada nemuin kesulitan juga berusaha lihat ini kayaknya cuman dikasih jalan alternatif aja gitu. Jadi lagi coba untuk kayak gitu.
1: Meskipun geradakan gitu jalan.
2: Soalnya bukan bukan swasta soalnya.
1: Kadang mungkin yang kamu lihat jalannya penuh batu, sulit dilalui. Siapa tahu itu adalah jalan alternatif aja.
0: Betul.
1: Berarti salah jalan.
0: Bener. Gak salah.
2: Walaupun lewat rumah warga.
1: Iya bener. Atau mungkin ada pungli-pungli kan kadang-kadang yang nebar jaring tuh.
2: Alternatif puncak.
0: Puncak mas. Benar. Oke, tapi kalau di lagu Kata Siapa ini berarti apa nih maksudnya pesan yang pingin disampaikan ke pendengar yang dengerin lagu ini tuh apa sebenarnya?
2: Sebenarnya selain kalau misalkan kita patah hati itu bukan berarti akhir dari segalanya dan kita bisa mendapatkan mungkin seseorang atau sesuatu yang lebih indah. Sebenarnya ini adalah patah hati yang dibungkus dengan ketengilan aja sih kak.
0: Oke, gimana tuh maksudnya?
2: Maksudnya lebih ke dari liriknya juga, dari kata siapanya kan juga kayak kata siapa gue nggak bisa sama tanpa lo gitu gitu kan. Jadi kayak aku senengnya adalah ini tengil, ini nggak ikhlas.
0: Ini tengil.
2: Mungkin ada sedikit keikhlasan di sana, cuman ada sedikit bayangan-bayangan dari dendam. Karena mungkin orang-orang tuh melihat patah hati atau healing sebuah perjalanan yang penuh keikhlasan. Tapi sebenarnya ya patah hati ya gak apa-apa, sebel-sebel dikit atau kayak pengen membuktikan bahwa orang itu salah, itu suatu hal yang manusiawi dan wajar. Nah kata siapa tuh dibungkusnya dengan cara yang kayak gitu. Dan menurut aku tuh itu kali yang membuat lagu ini tuh menarik gitu. Jadi kalau kakak lihat awal liriknya tuh kayak masih galau. Terus habis itu sampai akhirnya mulai acceptance. Mungkin aku takkan bahagia gitu. Oh. Jadi aku suka tengilnya itu loh, Kak. Yeah. Nyanyinya juga seru.
0: Yeah. Bener sih. Si itu siapa?
2: Siapa?
0: Siapa?
2: Kalau kita lahir sendiri, emang barengan kan?
0: Enggak juga. Bener.
1: Mungkin ada orang yang pas mau mengudahi itu kayak, lihat loh, lu gak bisa apa-apa tanpa gue gitu. Ternyata lu buktiin bahwa lu tuh bisa. Betul. Gitu.
2: Iya, tujuannya adalah tidak menemukan orang kayak lu lagi.
0: Iya, bener. Itu dia.
2: Iya, harus tengil kita. Walaupun nangis-nangis dikit. Iya.
1: Ya, gue bisa kok,
0: lu siapa?
1: Tetap nangis sih namanya. Tetap nangis. Ya enggak apa-apa, manusiawi.
0: Manusiawi. Iya kan? Karena sumber kebahagiaan itu ya harus dari diri sendiri.
1: Harus dari diri sendiri.
0: Betul, jangan bergantung sama orang lain, Bro.
1: Harus banget gitu.
0: Benar.
1: Tapi kalau dari lagu kata siapa nih? Sebenarnya waktu itu Kak Tiffany udah coba belum kayak ini di tes denger dulu deh ke orang-orang yang terdekat, atau ternyata orang-orang terdekat ini enggak sengaja relate nih.
2: Pastinya iya sih, terutama orang tua ya. Terus habis itu juga ke teman-teman aku yang memang mungkin masih seumuran kan, yeah. Karena memang tujuannya ke ya yang seumuran aku atau mungkin yang baru merasakan patah hati gitu. Dan akhirnya mereka langsung suka banget lagunya. Dan kebetulan untuk demo lagunya itu laki-laki yang nyanyi. Aku juga bilang
1: Oza.
2: Tiba-tiba
0: juga.
2: Dan akhirnya orang-orang langsung suka sama lagunya. Dan mostly orang bilang refnya gue langsung nangkep loh, katanya gitu. Jadi emang dari liriknya catchy, terus melodinya juga catchy, dan ini yang membuat aku sangat yakin sama lagunya, atau at least aku yakin bakal relatable gitu ya. Dan akhirnya waktu itu Kak Uza juga bilang, coba deh dek nyanyiin lagunya, abis itu nanti kita kirim coba ke produsernya.
0: Gitu.
2: Dan akhirnya produser juga kebayang. Dan akhirnya juga ada beberapa adjustment yang dilakukan, tapi ya cocok gitu.
1: Oke, penasaran sih, gue jadi penasaran ya.
0: Jadi kita langsung dengerin dulu aja. Ini dia Tiffany Kenangan dengan single terbarunya, Kata.

0: Masih di MLC Music Live Church.
1: Yes, dan masih bareng sama Tiffany Kenangan.
0: Tadi kita udah dengerin ya, kata siapa nih?
1: Kata siapa?
0: Ini berarti jadi single keberapa berarti ya? Belasan ya?
2: Iya, belasan.
0: Belasan ya?
2: Belasan, hampir belasan.
0: Hampir tuh. Belasan ya? Oke, okay, oke. Okay. Wow. Kata siapa ini? Cocok mungkin buat lo semua yang pingin ngebuktiin kalau lo gak sama dia tuh bisa bahagia. Iya kan?
1: Biar lo juga tahu bahwa eksistensi lo tuh juga penting untuk diri lo sendiri.
0: Bener.
1: Gitu.
2: That's true.
0: Bener. Tapi kalau ngomongin soal produksinya nih di lagu ini, tergolongnya cepat, lama, atau sedang-sedang saja? Yang sedang-sedang.
2: Kayak ini kayak nasar ya? Tiba-tiba.
1: Tinggal manjat-manjat loh. Yang naik-naik atas loh.
2: Termasuknya cepet sih, karena workshop itu kehitungnya kayak sekali dua kali.
0: Wow.
2: Terus ketemu sama produser Kak Peter Laudeng namanya.
0: Okay.
2: Kak Laudeng ini bikin lagu produs lagu Mau Tak Maunya Sakit sama Sempurnanya. Aku seru banget lagu-lagunya gitu. Jadi kayaknya enaknya kayak ngeliat juga ini kayak cocok deh bikin musik-musik yang fun dan musik-musik tengil kan. NPD gitu.
0: Bener sih.
2: Dan akhirnya Kak Laudengnya dari Kak Egennya juga semuanya terbuka banget untuk diskusi lagunya mau dibawa ke arah yang mana gitu. Jadi kayaknya kalau revisi maksimal sekali aja deh.
0: Wow.
2: Jadi emang benar-benar nggak ada dari mixing masteringnya, semuanya udah sejalan semua karena udah diomongin di awal pengennya soundnya seperti apa. Jadinya gampang prosesnya. Jadi sebenarnya prosesnya itu April terus rilis selesai Juni. Jadi cepet sih. Itu termasuk udah mundur-mundur dikit karena ada kerjaan masing-masing. Gitu. Jadi sebenarnya cepet.
0: Benar.
1: Kalau misalkan di lagu ini sebenarnya ada ini enggak yang waktu itu jadi memorable banget kayak produksinya seru nih, atau ada momen yang kayak ini waktu lagu ini kayak gini nih?
2: Oh, selain workshop, pas recording itu aku direct vokalnya sama Kak Kamga.
0: Kamga.
2: Seru banget. Dan lagunya tuh jadi lebih groovy, lebih asik. Okay. Terus backingnya pun aku juga suka banget ngisi-ngisinya gitu. Jadi Kak Kamga tuh ini pengalaman pertama aku juga kerja sama beliau. Jadi seru banget, dan aku juga fansnya juga kan. Dari kita SD belum tahu apa itu patah hati. Kita udah patah hati dulu.
1: Karyanya
2: Kamga. Maafkan lah. Jadi kita udah seneng banget, dan akhirnya lagu ini bisa menjadi secara vokal arahnya tuh udah jelas banget karena Kak Kamga juga. Jadi itu menarik sih, dan overall pengalaman recording dan produksinya tuh seru banget.
0: Benar-benar.
2: Itu untuk project ini kayak enggak ada beban gitu.
0: Seru. Berapa sih rating Kamga tuh jadi vokal director?
1: Gak usah.
0: Pengen tahu aja. Kayak semua lagu ada Kamga.
1: Kamga komen dong di bawah. Tolong rate berapa?
0: Iya.
1: Tapi emang Kamga produktif banget sih di tahun ini. Parah, banyak banget artis yang kita interview dan mostly dari Kamga juga. Pasti ke-mention nama Kamga.
2: Betul.
1: Gitu. Tapi kalau dari Kak Tiffany, apakah benar Kak Tiffany orang Padang?
0: Ada yang nanya soal ini.
1: Ada yang nanya di WhatsApp nih.
0: Fitro di Padang nih.
1: Karena
0: apakah benar Kak Tiffany orang Padang?
1: Iya.
2: Berharapnya iya, tapi bukan.
0: Oh, bukan ya.
2: Biar terus? Kayak enggak shady gitu ya. Aku orang Palembang, Sumatera juga sih.
1: Sumatera.
2: Jadi aku bapakku Palembang, ibu aku Jawa, Chinese. Gitu. Enggak kelihatan ya? Enggak kelihatan.
1: Soalnya dia juga nanya nih, kalau orang Padang apakah ada bikin karya lagu Minang?
0: Aduh.
1: Nggak
0: ada. Ya,
2: gak ada.
1: Bukan orang Padang kebetulan.
2: Kayak keluarga saya keluarga besar. Bapak saya kayak kaget. Kenapa tiba-tiba pakai bahasa Padang?
1: Mungkin keluarga juga kaget. Tiffany orang Padang.
2: Kok kayak gitu, bukan keluarga ya?
1: Kayaknya bukan ada darah Padang.
2: Cuman kebetulan ipar aku tuh orang Padang. Mungkin tahu kali ipar aku ya. Padang. Dan aku pengen banget karena kakak aku setiap mudik kan kesana. Dan katanya sangat-sangat indah alamnya. Makanannya enak-enak pasti. Gitu, jadi pengen aja sih ke sana.
1: Nasinya tahu enak di sana.
2: Iya.
0: Nasi Padang.
1: Iya.
2: Nasi aja kan, kalau di Padang enggak usah pakai nasi Padang.
1: Nasinya.
2: Nasi aja.
1: Nasinya. Makan nasi. Ini berdasarkan pengalaman gue.
0: Oh iya, bener.
1: Kata
0: siapa?
1: Kata Tiffany Kenanga barusan.
2: Makasih tapi Fitro, tayangnya kita tidak sekampung.
1: Iya,
2: apa-apa,
1: iya.
2: Sama-sama Sumatera.
1: Belum, mungkin belum. Nanti karya Padangnya ditunda dulu ya.
2: Iya.
1: Minangnya ditunda dulu.
0: Nonton di TikTok dulu ya sekarang ya.
1: Apakah ada muka-muka Padangnya makanya kamu kira orang Padang atau gimana nih?
2: Iya, aku suka dikira orang Padang atau Sunda.
0: Oke.
2: Iya. Yeah. Enggak ya?
0: Enggak sih. Hmm. Kayak orang orang lah.
2: Belum ada ya tadi enggak?
1: Belum,
2: jawabannya belum nemu.
1: Belum nemu.
2: Nanti
1: belum
2: nemu. Kita call back lagi.
1: Sabar ya, sabar ya.
2: Sabar.
1: Sabar. Sabar. Belum nemu. Belum nemu. Oke.
0: Wow, oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tadi ya, bareng sama Tiffany Kenanga.
1: Betul.
0: Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di MLC Music
1: Live Chat.

0: Yo, masih di MLC
1: Music Live Chat, masih barengan sama Tiffany Kenangan.
0: Alright, ini berarti kalau lagu Kata Siapa ini
1: Kata Siapa?
0: Menjadi sebuah warna. Kalau menurut Tiffany Kenangan, menjadi warna apa ini?
2: Warna,
0: kan ada tengil-tengilnya, iya kan?
2: Sebenarnya bisa warna merah,
0: okay.
2: Tapi juga bisa kayak warna sedikit biru-biru keunguan gitu loh, Kak.
0: Oke.
2: Okay. Oh.
0: Memar tuh, memar.
2: Itu, jadi kalau memar kan mau sembuh kan kayak gitu kan?
0: Iya, benar-benar.
2: Memar mau sembuh tuh warnanya kayak agak ungu-ungu, lavender.
1: Gitu ya. Kayaknya nggak lavender juga dah. Kayaknya nggak lavender ya.
0: Wah ini.
2: Tiba-tiba lavender tuh ungu kebiruan.
0: Iya, benar-benar.
2: Nah, itu kayak warna memar. Menurut aku Kata Siapa tuh kayak masih sakit sebenarnya, okay. Cuman healing gitu. Jadi menurut aku itu warna yang cocok. Kalau merah
1: tinta pemilu, tinta pemilu. Iya. Terlalu terang ya.
2: Yang suka nempel di casing. Iya.
1: Sama di kuku suka hilang.
2: Iya, sama.
1: Iya.
2: Nah, itu warna kayak gitu, kalau enggak warna merah. Warna berani gitu.
0: Oh, berarti kayak ya masih ada luka-lukanya, cuman kayak udah proses buat mau kesembuh gitu ya. Seru.
1: Iya. Kalau misalkan Kak Tiffany pengen bilang nih ke pendengar, kalau sebenarnya Kak Tiffany pengen bilang apa lewat lagu ini?
2: Move on deh gitu. Karena maksudnya kan di dunia ini ada, di Indonesia deh ada berapa juta manusia gitu kan. Nah, mungkin maksudnya satu.
1: Aku coba ini deh, aku coba jadi orang yang batu. Tapi aku cuma maunya sama dia, Kak.
2: Ya udah, kalau mau tersiksa seumur hidup. Silahkan aja.
1: Itu jawabannya.
2: Ada pilihan bahagia
0: bener,
2: atau tidak.
0: Benar.
2: Dan memang kebanyakan orang tuh melihat potensi sih, Kak. Melihat potensi. Jadi kayaknya dia potensinya bisa menjadi lebih baik ke depannya. Okay. Cuma kan potensi adalah probabilitas.
0: Betul. Yang
2: dari dan itu biasanya diambil datanya dari pengalaman. Kalau pengalamannya saja sudah buruk, berarti itu ya 1% lah dia bisa menjadi lebih baik. Jadi menurut aku yang pasti-pasti aja. Gitu. Dan kalau misalkan aku semenjak beberapa kali, sekali dong, sekali
1: berapa kali nih,
2: sekali pengalaman aku punya moto buat hidup aku sendiri, pokoknya kalau aku lebih happy sendiri, aku lebih baik sendiri.
0: Gitu.
2: Karena memang ada beberapa orang kan yang butuh pasangan atau mungkin nemenin mereka atau apa. Menurut aku sendiri tuh jauh lebih baik kalau misalkan enggak sama orang yang tepat gitu. Jadi lebih baik ya sendiri lebih baik, dan pokoknya kita bisa lah tanpa dia gitu.
0: Betul. Jadi cari kebahagiaan lo.
1: Iya. Cari suara lo. Cari suara lo gitu.
2: Semua orang bisa move on.
0: Iya, bisa
1: move on.
0: Benar.
1: Iya. Kalau itu tadi kalau misalkan kata Kak Tiffany, jangan lupa untuk bahagia, dan kalau misalkan lo lebih bahagia sendiri, mendingan kebahagiaan lo cari sendiri.
0: Benar. Coba boleh dong sedikit aja nyanyiin. Mungkin
2: Kauza bagian ya,
0: aduh,
1: kasih Kauza tapi.
2: Live-nya ya?
0: Iya.

0: Tadi jadi jomplang.
1: Sorry.
2: Gagal.
1: Berusaha ngangkat lagi.
3: Aura
0: loss. Berusahanya begitu, gak apa-apa. Kita hargai effortnya.
2: Oke. Tapi buat tempat bro dua yang pengen dengerin full, berarti semua udah ada di DSP ya, lagunya.
3: Ada di DSP. MV-nya? Ada dari videonya juga.
2: Oh,
3: dari
2: video, oke.
3: Di YouTube.
2: Oke. Okay. YouTube apa tuh? Cek.
3: Di Tiffany Kenanga, sama pokoknya nama sosmed aku. Semuanya sama Tiffany Kenanga. Dan pastinya bisa dengerin dan request terus di sini, di Pro 2
2: betul.
3: RRI.
2: Oke.
3: Okay. Indonesia.
2: Betul. Itu dia. Alright, terima kasih, yes. Tiffany.
3: Terima kasih.
2: Sukses ya. Selalu buat kata siapa,
0: yes,
2: ya.
0: Jangan kapok-kapok main kesini ya.
2: Yes.
3: Tidak, sama-sama.
0: Semoga abis ini ada Oza ya di sini. Kita bisa denger versi Oza.
3: Tamu-tamu kita.
0: Versi Oza, Orza fashion, Orza,
3: gak
0: Oza
3: fashion.
2: Iya benar-benar. Gak usah kayaknya,
3: Oza Kenanga gitu.
0: Agak aneh.
2: Bener-bener. Oke, terima kasih juga buat teman produser seluruh, yes, Indonesia. Sudah seru-seru di malam hari ini, sampai jam terakhir ini ya. Bareng sama Tiffany Kenanga tentunya.
0: Betul,
2: jangan lupa buat dengerin, yes, lagu kata siapa di semua DSP. Lirik video juga bisa dicek di YouTube Tiffany Kenanga, dan juga bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia.
0: Dan jangan lupa juga dikepoin Instagramnya Tiffany Kenanga. Alright. Dan abis ini bakal dilanjutin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Indonesia, teman produser.
2: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit.
0: Gue Elanda pamit.
3: Tiffany Kenanga.
2: Kita ketemu lagi besok. Bye bye.

0: Terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Andy.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
4: Masih galau? Yuk jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Bahaya merokok sambil berkendara bukan cuma membahayakan diri sendiri, tapi juga orang lain. Dampaknya adalah yang pertama, abu rokok yang terkena angin bisa mengenai wajah dan juga melukai pengendara lain. Dua, potensi kecelakaan karena kurang konsentrasi. Tiga, mengganggu pandangan. Empat, merusak kendaraan jika bara rokok terjatuh dan menimbulkan kebakaran. Selain dampak, ada juga aturan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 dan PM Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 6 tentang merokok saat mengendarai kendaraan bermotor merupakan kegiatan melanggar aturan. Yuk sayangi dirimu dan orang lain. Jangan merokok sambil berkendara. We'll be right back.

Pengentasan kemiskinan di Indonesia selalu terkendala. Sebenarnya, apa saja tantangan di dalam masyarakat? Pengentasan kemiskinan merupakan tantangan kompleks yang memerlukan pendekatan holistik. Pertama-tama, pemerintah perlu fokus pada peningkatan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk memberdayakan masyarakat miskin agar dapat bersaing di pasar kerja. Selain itu,

dan juga merata. Dengan kombinasi langkah-langkah ini dapat diharapkan pengentasan kemiskinan akan menjadi lebih efektif dan berkelanjutan. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam bantuan sosial perlu ditingkatkan.

seperti bencana alam atau krisis ekonomi global. Dengan kombinasi strategi ini diharapkan dapat menciptakan dampak positif yang signifikan dalam mengurangi tingkat kemiskinan secara menyeluruh.

Punya mimpi jadi mandiri dan produktif, atau merintis usaha dan butuh inspirasi? Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM untuk berbagi cerita sukses, tantangan dalam berusaha, serta tips-tips usaha yang real dan bisa langsung diterapkan. Lewat Muda Kreatif, kami ingin jadi wadah inspirasi agar pendengar semakin termotivasi untuk mandiri dan produktif. Muda Kreatif. Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Hanya di Pro 2 RRIND. Saatnya berkarya, saatnya jadi

0: sisa makanannya dibuang ke tempat sampah, Diva.
1: Maaf, Mama. Tadi Diva kekenyangan. Jadi ya, sisa nasinya Diva buang ke tempat sampah.
0: Diva, tadi kan Mama sudah bilang, ambillah secukupnya. Kalau dibuang seperti ini, akan menjadi sampah dan lama-kelamaan akan mengalami pembusukan dan memproduksi gas metana, sayang.
1: Gas metana itu apa, Ma?
0: Gas metana itu adalah salah satu gas rumah kaca yang menimbulkan pemanasan global. Diva juga rasakan akhir-akhir ini sangat panas kondisi cuaca kita.
1: Iya sih, Ma. Maaf ya, Mama. Diva janji tidak akan membuang sisa makanan lagi ke tempat sampah.
0: Ayo, siapa yang kalau makan masih sering tidak habiskan, terus sisa makanannya dibuang begitu saja. Buat yang masih sering melakukannya,

0: Oke, teman Prodo FM Media ini bergabung ya di malam hari ini.
1: Wow.
0: Halo Lydia di Potulandu. Kakak, saya ini baru bertunangan, tapi belakangan ini saya sering bertengkar dengan pasangan anak karena hal-hal kecil.
1: Wow.
0: Kami sama-sama

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

musim pancaroba merupakan kondisi transisi atau pergantian dari musim satu ke musim lainnya. Di Indonesia sendiri, musim pancaroba terjadi di antara musim hujan dan musim kemarau ataupun sebaliknya, yang ditandai dengan cuaca yang tidak menentu seperti angin yang bertiup sangat kencang dan diikuti oleh curah hujan yang relatif tinggi. Selain itu, pancaroba juga sangat identik dengan penyebaran penyakit yang banyak menyerang masyarakat yang sedang dalam kondisi tidak fit atau kurang disiplin dalam menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat di kesehariannya. Nah, teman Pro 2, berikut ini adalah beberapa penyakit yang sering ditemui di tengah masyarakat saat musim pancaroba berlangsung. Di antaranya, flu yang diikuti dengan gangguan pengecapan, demam, nyeri tenggorokan, gangguan penciuman, hingga sesak nafas. Demam berdarah, akibat dari perkembangbiakan nyamuk dan kurangnya kewaspadaan masyarakat dalam menerapkan 3M+. ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut seperti bronkitis, pilek, influenza, dan juga batuk. Chikungunya, yaitu sebuah penyakit yang gejalanya sekilas mirip dengan demam berdarah, yaitu demam, nyeri sendi, sakit kepala, nyeri otot, mual, ruam kulit, dan kelelahan. Sudah tahu kan penyakit yang muncul di saat musim pancaroba? Agar kita tidak terserang penyakit tersebut, yuk terapkan pola hidup bersih dan sehat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: pagi itu waktunya bangun, pasang headset, dan siapi muter bayi kamu.
1: Siapi muter bayi kamu.
0: Mulai dari jam 7 sampai jam 8 pagi setiap hari, Flores Your Playlist hadir buat menemani pagi anak muda Flores. Kamu bebas request lagu favorit, kirim salam buat teman, buat gebetan, atau siapapun yang pengen kamu sapa di pagi ini. Bukan cuma muterin lagu hits favorit kamu, tapi juga ada tips-tips bermanfaat ala anak muda, mulai dari pertemanan, kreativitas, sampai gaya hidup positif yang simple, real, dan gampang diterapi sehari-hari.
1: Flores Your Playlist.
0: Flores Your Playlist hanya ada di Pro 2 RRIND. Playlist kamu, cerita kamu.

sempat heboh di media sosial jika child free itu bisa buat wanita awet muda. Child free artinya tidak mau punya keturunan. Pernyataan dari seorang influencer asal Indonesia tentang bisa tidur 8 jam, tidak stres dengar suara anak teriak-teriak, dan sebagainya ini sempat menghebohkan Indonesia. Membuat netizen terpecah jadi dua, pro dan kontra. Dan netizen menyuarakan pendapat mereka beserta plus dan minusnya. Tapi apakah benar child free itu bisa buat awet muda? Menurut New York Post dan Science Daily, ada penelitian dari George Mason University dan Penn State University yang bilang kalau punya anak memang buat kita jadi lebih tua. Ini dilihat dari tingkat sel tubuh, metabolisme, dan juga hormon. Fakta ini didukung sama The National Science Foundation dan National Institute on Aging. Tapi walaupun benar, ini dipengaruhi oleh pola hidup dan perawatan tentunya. Buktinya, lihat saja Bulan Guritno, Sofia Lajuba atau Jennifer Lopez, semua sudah punya anak dan besar-besar tapi tetap awet muda tuh. Lagian kunci awet muda itu bahagia. Tentu saja punya anak adalah kebahagiaan tersendiri bagi sebagian orang, apalagi jika melihat anak-anaknya sukses. Orang tua mana yang tidak bangga coba. Nah, kebahagiaan dan perawatan itulah yang bikin orang jadi awet muda. Soal punya keturunan atau tidak, itu pilihan kamu sendiri. Siap ataukah tidak, baik mental dan juga materi.

Teman Pro 2, bencana banjir rentan terjadi karena berawal dari ulah manusia yang membuang sampah sembarangan hingga terjadinya kerugian dan bahaya terhadap kehidupan. Nah, dari bahaya tersebut, sudah seharusnya kita ingat dan terapkan aksi jaga lingkungan. Mari kita tingkatkan kesadaran dan peduli terhadap lingkungan dengan lakukan hal-hal kecil seperti membuang sampah pada tempatnya dan melakukan penghijauan dengan menanam pohon di sekitarnya. Jaga lingkunganmu agar selalu terlihat asri dan bersih.

0: Pagi itu waktunya bangun, pasang headset, dan siapi muter baik kamu.
1: Siapi muter baik kamu.
0: Mulai dari jam 7 sampai jam 8 pagi setiap hari, Flores Your Playlist hadir buat menemani pagi anak muda Flores. Kamu bebas request lagu favorit, kirim salam buat teman, buat gebetan, atau siapapun yang pengen kamu sapa di pagi ini. Bukan cuma muterin lagu hits favorit kamu, tapi juga ada tips-tips bermanfaat ala anak muda, mulai dari pertemanan, kreativitas, sampai gaya hidup positif yang simple, real, dan gampang diterapi sehari-hari.
1: Flores Your Playlist.
0: Flores Your Playlist hanya ada di Pro 2 RRIND. Playlist kamu, cerita kamu.
1: Playlist.

berdua dengan terdengarnya Iram ini, maka kami telah selesai menemani 82 dari sip nyiaran hari ini Senin 13 Juli 2020. Kami akan berjumpa kembali sepagi di FM 92.2 MHz. Akhir kata, kami tim Inamalim ini mengucapkan terima kasih untuk bersama teman Pro 2. Selamat malam dan sampai jumpa.

Radio Publik Milik Bangsa, program A2 dipancarluaskan melalui FM 92,2 MHz. Kembali mengudara pada hari ini, edisi 14 Juli 2026, mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Bersama saya Dodi Riti dan seluruh tim kerabat kerja RRI Indah mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Semakin canggihnya teknologi saat ini membuat generasi muda mulai melupakan budaya-budaya yang dimiliki oleh negerinya sendiri dan lebih mencintai budaya-budaya luar. Sebagai generasi muda, terkadang menganggap hal-hal yang berkaitan dengan budaya milik negeri tercinta ini seperti tarian daerah, lagu daerah, bahasa daerah, bangunan daerah, serta situs budaya merupakan hal yang dianggap ketinggalan zaman dan kuno. Mereka lebih memilih menyibukkan diri dengan segala kecanggihan teknologi yang ada dan lebih memilih mencintai budaya-budaya luar yang mereka anggap lebih modern serta populer dibanding budaya yang dimilikinya sendiri. Padahal, kebudayaan kita ini merupakan warisan yang harus kita jaga dan kita lestarikan agar terus berdiri kokoh dan tetap ada di zaman yang semakin modern ini sebagai identitas bangsa kita.
1: Yuk generasi muda, cintai budaya kita sendiri agar budaya yang kita miliki ini terus ada hingga ke generasi-generasi berikutnya.
2: Sepada, selamat pagi teman Pro 2.

0: Bangun, bangun, bangun, bangun, bangun. Jam begini masih tidur, nanti telat ke sekolahnya. Bagaimana negara kita mau maju kalau generasi mudanya punya kebiasaan terlambat? Mulailah melatih diri sejak dini untuk meninggalkan kebiasaan yang buruk. Karena masa depan bangsa ada di tangan kita.
1: Sepada, selamat pagi teman-teman Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Mana nih Mimi nih, sejam begini nih belum muncul juga nih. Aduh, ini anak nih benar-benar tidak tepat waktu terus nih kalau janjian. Lelet sekali, kebiasaan sekali nah.
1: Aduh, sayang ye, kok jen marah kok sama sisip ini itu nah. Kok tahu toh kalau mau keluar rumah tuh selalu rempong. Kok selama tunggu Kak Cinta?
0: Selalu begitu tuh. Satu jam lebih nih kok. Kok kira enak kan tunggu lama? Hargai waktu yang berharga, Kak. Jangan seenaknya. Banyak hal lain yang bisa dikerjakan dengan waktu yang terbuang percuma.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

Femi! Femi! Femi! Aduh, dia ini kemana ini nih? Femi! Aduh! Femi! Aduh, ini anak menangis, dia masa bodoh nih. Ini dia di mana ini nih? Oh, sama-sama. Tunggu dia pulang ini nih.

0: istri gimana ya? Jalan sesuka hati kok tidak urus suami dan anak nih?
1: Aduh. Kau stop. Kau punya maksudnya apa? Saya ini pergi ke kios depan. Saya pergi beli garam. Saya kan memasak saya untuk kau makan.
0: Hah? Kau beli garam? Kau hanya beli garam, kau jalan berjam-jam begini nih. Anak menangis, kau tidak peduli. Saya ini mau nonton berita. Ini kepala jadi pusing, mau nonton berita juga sudah bisa konsen lagi.
1: Ini nih. Apa salahnya kau yang urus anak tuh? Kau kan juga ada di sini. Hei, anak itu tanggung jawab bersama. Tanggung jawab kita sebagai suami dan istri. Kau enak sejak anaknya urusnya saya.
0: Hei, kau tahu tidak? Saya ini kepala keluarga. Saya ini laki-laki. Saya sudah bayar kau dengan belis. Jadi kau punya kewajiban itu tuh mengurus semuanya. Kau omong banyak gini, saya usir kau di rumah sekali pulang kau ini ke kampung orang tua.
2: Atau mahar adalah bentuk penghargaan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Tidak ada istilah menjual anak, apalagi dengan anggapan bahwa ketika membelisi perempuan, dirinya dimiliki sepenuhnya oleh suaminya. Justru inilah sebuah penghargaan untuk menjunjung betapa berharganya wanita bagi kehidupan. Seorang perempuan dengan segala keistimewaannya untuk dihargai, bukan untuk ditindas.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.
1: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Selamat pagi teman Pro 2, kembali lagi bersama saya Dodo Diti di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, dan kita awali Spada pagi hari ini dengan info Pro 2. Info Pro 2, Spada teman Pro 2, Dodo dikutipnya dari laman resmi kami di rri.co.id. Dan tentunya info Spada di pagi hari ini produksi dari RRIND. Info yang pertama teman Pro 2, konservasi laut berbasis budaya Muro terus diperkuat. Teman Pro 2, program konservasi pesisir berbasis budaya terus dikembangkan di Kabupaten Lembata melalui penerapan sistem Muro. Program tersebut dijalankan Plan Internasional Indonesia bersama Yayasan Bina Sejahtera YBS Baru sebagai mitra lokal. Program ini mendapat dukungan pendanaan dari Global EBA Fund dan berfokus pada pelestarian kawasan pesisir berbasis masyarakat. Pendekatan tersebut menggabungkan nilai budaya lokal dengan upaya menjaga ekosistem laut. Perwakilan Plan Internasional Indonesia di Lembata, Frederika Rambu, mengatakan kawasan konservasi Muro itu dibagi menjadi tiga zona. Ketiga zona tersebut meliputi zona inti, zona penyangga, dan zona publik. Teman Pro 2, kita beralih ke informasi info Pro 2 selanjutnya. Penyuluh agama tanam ratusan bibit bersama anak misionaris ND. Teman Pro 2, penyuluh agama Katolik Kantor Kementerian Agama Kabupaten ND, Marsianus Tonda, bersama anak-anak Serikat Kepausan Anak Misioner dan Jaringan Pemuda Altar Paroki Santo Martinus Roworeke menanam ratusan bibit di lahan stasi Santo Petrus Lokoboko, Kecamatan Dona, pada Sabtu 11 Juli 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari camping misioner yang berlangsung pada 10 hingga 12 Juli 2026 dengan mengusung tema Merawat Bumi. Aksi pengijauan itu diisi dengan penanaman berbagai jenis tanaman, diantaranya kopi, mahoni, pinang hias, serta sejumlah bibit tanaman lainnya. Penanaman dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian lingkungan sekaligus memanfaatkan lahan secara produktif. Dan informasi terakhir di Info Pro 2 pagi hari ini, teman Pro 2, Bupati Sika lepas mahasiswa Unipa jalankan KKN pengabdian masyarakat. Teman Pro 2, Bupati Sika Juventus Prima Ioris Kago secara resmi melepas ratusan mahasiswa Universitas Nusenipa, Unipa Maumere, untuk melaksanakan kuliah kerja nyata KKN di berbagai wilayah Kabupaten Sika serta sejumlah daerah mitra. Pelepasan tersebut menjadi penanda dimulainya program pengabdian masyarakat, maksud saya pengabdian mahasiswa yang menghubungkan dunia akademik dengan kebutuhan masyarakat. Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa KKN tidak boleh dipandang sekadar sebagai pemenuhan kewajiban akademik. Menurutnya, kehadiran mahasiswa harus mampu menghadirkan solusi, memberikan manfaat nyata, serta meninggalkan dampak positif bagi masyarakat di lokasi penugasan. Oke, teman Pro 2, itu tadi informasi Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Selengkapnya kalian bisa dapat peroleh ya di laman resmi kami di rri.co.id atau KBRNND. Saya Dodi Riti, teman Pro 2. Sekian info Pro 2.

akan seru-seruan di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan Pro 2 buruan bangun pagi, yang belum bangun ya cepat sadar. Dan ya sadar ya, harus bangun pagi dan berjalan.

apa yang kalian lakukan di hari ini teman Produce. Semoga berjalan lancar, aman, terkendali. Jangan lupa untuk pantau terus Produce FM ini teman terbaik kamu, baik itu melalui siaran terestrial, audio streaming kami di www.rri.co.id.

0: kalau mau.
1: Halo nak.
0: Kamu sakit?
1: Ya begitulah nak. Kamu kira-kira bisa pulang gak lebaran kali ini?

0: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
2: Sepada, selamat pagi teman-teman Pro 2.

banyak sekolah yang mengadakan pertemuan antara orang tua dan pihak sekolah sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Nah, ini forum tersebut menjadi kesempatan untuk menyamakan pemahaman mengenai aturan, kebutuhan anak, dan pola pendampingan yang diperlukan.

0: dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul "Capailah Bintang-Bintang di Langit". Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Sepada, selamat pagi teman-teman Pro 2.

Pakar asuransi maritim Anel Roberts mengatakan bahwa tarif risiko perang bergerak mengikuti perubahan tingkat risiko di kawasan. Menurutnya, tarif asuransi sempat melunak setelah nota kesepahaman antara Amerika Serikat dan Iran

0: Deretan lagu-lagu terbaik kini kembali hadir untuk kamu. Lagu-lagu Indonesia yang hits tentunya ada di sini selama 1 jam penuh setiap hari Sabtu jam 3 sore sampai dengan jam 4 sore. Indonesia Top 20 menghadirkan 20 lagu Indonesia terbaik untuk kamu. Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Sepada, selamat pagi teman-teman.

0: Iya iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Oh.
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yaelah, santai dikit dulu.

0: Lah.
1: Yeah, santainya sih nanti aja bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior sok ngatur-ngatur.
1: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
1: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
1: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
1: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
2: Sepada, selamat pagi teman-teman Pro 2.

0: pagi hits di teman berdua. Lagu yang berjudul Kicau Mania. Nah, ini dipopulerkan oleh Dark Boy Gang berkolaborasi dengan Bandis Yao 86 adalah lagu yang menceritakan tentang perjuangan dan dedikasi para pencinta burung berkicau. Meski kini populer sebagai lagu hiburan dan gerakan yang viral di media sosial, lagu ini awalnya adalah penyemangat bagi komunitas saat mengikuti kontes burung teman peradua. Nah, kita sudah ada penelpon di pagi hari ini yang sudah bergabung ya teman peradua. Kita sapa dulu. Halo, selamat pagi. Halo, suaranya kurang jelas nih. Halo. Iya, dengan siapa nih?
1: Dengan Jerry di
0: Detu Alu. Oh, dengan Bung Jerry di Detu Alu. Detu Alu itu di apa ya? Di
1: Labcast
0: ya, Lab Pembangsu Kelly Soki. Apa kabar nih Bung Jerry?
1: Puji Tuhan, kabar baik. Saya selamat bertemu kembali lewat udara ya untuk
0: program. Oke, kabar selalu baik ya. Yeri mau minta lagu apa nih di Flores Your Playlist FYP? Ya? Iya, benar sekali, saya Dodi Riti, Bung Yeri.
1: Saya mau minta lagu dari Om Kobus yang judulnya Balas Dua Kali.
0: Balas Dua Kali. Oke, Dodi carikan dulu ya. Jangan mentang-mentang kutu paling sempur.
1: Dodi cari, aku salam dulu ya.
0: Oke, siap, silakan.
1: Stay tune terus di studio sampai di penghujung acara nanti. Dan jangan lupa selesai dinas, pulangnya hati-hati. Salam yang lainnya ada Sipri di Boawai, ada Bunda Ima di Maumere, Oma Diva di Jakarta, Oma Ceril di Boonawa. Ada Bung Frenki juga, ada Nona Titin. Dan singkatnya saja semua pendengar setia Produk RRI ND yang lagi pantau pagi hari ini, dengan ucapan selamat pagi, selamat beraktivitas, dan selamat menikmati lagu-lagu FYP di pagi hari ini. Bagaimana lagunya, sudah terposisikan?
0: Sudah, Dodi sudah siapkan spesial untuk Bung Gier ini.
1: Oke, makasih ya Bung Dodi, sampai bertemu lagi di lain kesempatan.
0: Oke, thank you banget untuk Bung Gier yang ada di Detu Alu Labcast Lab Musik Kelis. Oke, lagunya sudah Dodi siapkan untuk Bung Gier. Langsung saja ini dia, Balas Dua Kali untuk Bung Yeri dan orang-orang yang ada di Detu Alu Labcast.

0: me ancan.
1: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
2: Sepada, selamat pagi teman-teman Pro 2.

0: Friends, teman terbaik Pro2, Pro2 Hitlist hadir temani kamu setiap hari. Dari hari Senin hingga hari Minggu, kamu bisa request lagu-lagu kesukaanmu yang hadir lebih lama dari pukul 11 hingga 13 waktu Indonesia Tengah. Tunggu apa lagi? Ayo gabung!
1: Teman terbaik kamu. Sepada, selamat pagi teman-teman Pro2.